0: teman di bidang dan di sekretaris. Mm-hmm. Kemudian saya tinggal memvalidasi. Yeah. Maka keluarlah mereka punya surat izin tanpa harus ke Langgur.
1: Sebuah pengurusan administrasi pendidikan yang biasanya ribet, letak geografis wilayah dan hal-hal lain ini langsung dijawab. Sangat, ya.
0: Dijawab.
1: Iya, iya, iya. Ada hal penting lagi. Mutasi.
0: Mutasi. Yeah. Mutasi juga bisa seperti itu. Mm-hmm. Kita lihat lewat aplikasi.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kemudian pengajuan pangkat. Yeah. Nah, ini.
1: Tapi Ibu, kalau mutasi ini apakah memang berdasarkan apa ya, permohonan dari yang bersangkutan, artinya tenaga guru sendiri, ataukah nanti tim melihat bahwa memang ini layak untuk pindah karena menyangkut tadi kebutuhan ya, sekolah tertentu, atau seperti apa
0: kalau
1: tindakan
0: mutasi
1: dari dinas sendiri?
0: Kalau mutasi ya, ya, kita lihat tentu saja dari sistem ketersediaan guru di sekolah-sekolah
1: ya, ya,
0: karena
1: ya, ya,
0: pertimbangannya itu berdasarkan kebutuhan
1: ya,
0: misalnya terkait dengan jam mengajar misalnya
1: ya, ya, ya,
0: karena ada juga memang permintaan permohonan, kita membuka ruang untuk permohonan untuk okay, hal-hal yang sifatnya
1: prinsipal ya, ya, ya,
0: bisa
1: ya,
0: kita pertimbangkan. Tentu saja dengan mempertimbangkan jumlah rombel, jumlah ya, ya, jam ya, mengajar. Misalnya guru A meminta untuk dipindahkan ke sekolah B, katakanlah sekolah A misalnya. Kita harus lihat di sekolah A untuk ketersediaan guru itu ada atau tidak. Jangan ya, ya, sampai ya, dia ke sana sudah ada guru mapel tersebut, justru nanti dia susah karena dia tidak dapat jam mengajar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Nah, ini harus kita pertimbangkan dalam mutasi. Tapi ya, di MTS Smart itu untuk mutasi tidak di situ. Mutasi nanti kita lihat dari sistem lain. MTS ya, Smart itu ada perizinan kenaikan pangkat.
1: Ya, ya.
0: Jadi yang tadinya, yang dulu mungkin masyarakat ada pernah dengar bahwa urusan kepangkatan berbelit-belit,
1: ya, ya, ya,
0: ada hal-hal mengenainya, saya pastikan bahwa untuk di MTH Smart ini Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian dilengkapi dokumennya, dinas tinggal memverifikasi dan itu disampaikan ke pihak yang berkewenangan untuk ya, pengurusan kepangkatan tersebut di BKD. Selain itu juga di MTH Smart itu juga untuk pengurusan Satya Lencana, pengurusan dan lain sebagainya itu sudah tersedia di situ. Ini kemudian kita memastikan pelayanan itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu tenaga kependidikan, ada mungkin yang beralasan bahwa saya ke Langgur, saya ke dinas karena ada urusan perizinan, saya ke Langgur karena urusan kepangkatan.
1: Ya, ya.
0: Saya pastikan akhirnya ketika ada datang di sini, urusan yang harusnya 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, dan kemudian akhirnya sekolah ditinggalkan. Saya pastikan bahwa kami menjawab hal itu dengan MTS Smart. Tidak usah datang, cukup aja berproses di MTS Smart, dan melalui ini saya minta, ini sangat kita buat untuk sangat memudahkan para guru dan tenaga kependidikan.
1: Ya, ya.
0: Jadi silakan download, silakan aktivasi. Ada hal-hal yang dirasakan masih belum dipahami, kami tersedia setiap saat untuk Bapak Ibu guru berkoordinasi, berkonsultasi untuk kita berikan, kita permudah untuk penggunaan fasilitas ini. Jadi untuk penggunaan MTH Smart ini segera dalam waktu dekat kita launching, walaupun memang sudah digunakan, sudah mulai digunakan, Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini untuk perizinan, pengajuan kepangkatan dan lain sebagainya, tapi dalam waktu dekat secara resminya kita akan melakukan launching.
1: Berarti sudah digunakan tapi belum diadakan launching ya?
0: Sudah digunakan sebenarnya.
1: Iya, sangat menarik sekali menjawab bagaimana tantangan yang ada ya di daerah kita dengan aplikasi MTH Smart, karena kita tahu bahwa daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara yang lebih banyak lautan daripada iya, daratan ini butuh sebuah apa ya inovasi yang harus dilaksanakan, dan ini sudah dijawab oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Memang tadi yang dikatakan Ibu Rauda sendiri, apakah memang MTH Smart ini ada di saat Ibu sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, atau memang sebelumnya sudah? Iya, sebelum Ibu menjawab dulu, kami sapa pendengar kami yang sudah bergabung di pagi ini di Maluku Tenggara menyapa. Selamat pagi, Maluku Tenggara menyapa.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa dan di mana, Pak? Iya, baik, di Rerean K Besar Selatan Barat. Ada informasi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, Bung Bravo, disilakan.
2: Ya, terima kasih Pak Igo. Terima kasih untuk Ibu Rauda ya.
1: Ya.
2: Para narasumber pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa

0: yang saya mau sampaikan.
1: Ya.
0: Terkait dengan pendidikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Rawada tadi terkait dengan aplikasi InfraSmart.
1: Iya.
0: Ya, mungkin saya pikir mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin belum memakai aplikasi tersebut. Oleh sebab itu harapan saya kalau bisa ada pertemuan semua kepala sekolah dari SD setingkat sampai SMA
1: SMP,
0: untuk memberitahukan aplikasi tersebut.
1: Ya, ya, ya.
0: Karena mungkin aplikasi mungkin baru beberapa hari dilaksanakan, tapi mungkin kebanyakan sekolah yang belum tahu.
1: Ya, ya, ya.
0: Oleh sebab itu harapan kami supaya aplikasi tersebut dipergunakan oleh semua sekolah dari SD maupun sampai tingkat SMA.
1: Ya, ya.
0: Terus terkait dengan para guru, saya sudah juga beberapa kali menyampaikan lewat publik juga terkait dengan kekurangan guru di SD Impres Horeream. Terima kasih karena beberapa bulan kemarin ada penerbitan P3KA. Kami sekolah SD Impres Horeream juga sudah menerima tiga guru.
1: Ya.
0: Satu Kristen, dua bersaudara agama Muslim,
1: ya.
0: Mereka menempat di kampung tetangga sebelah.
1: Ya, ya.
0: Oleh sebab itu, kalau bisa ke depan dari pemerintah daerah memberikan bantuan perumahan guru.
1: Baik.
0: Karena di sini kan ada dua golongan.
1: Ya.
0: Jadi kalau bisa pembangunan tersebut atau perumahan untuk perumahan tersebut dimeratakan.
1: Baik.
0: Karena para guru yang ada yang menduduki di kampung bersaudara Muslim masih tinggal bersama keluarga.
1: Iya, baik.
0: Oleh sebab itu kami minta perhatian dari dinas terkait maupun pemerintah daerah.
1: Iya. Itu saja, Bung Bravo ya.
0: Menyangkut apa yang disampaikan oleh Ibu Rawada tadi terkait dengan kearifan lokal.
1: Iya.
0: Kami memantau sudah beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut di SD.
1: Ya, ya.
0: Jadi
1: ya,
0: harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut seperti pidato. Pidato itu harus dalam bahasa Kijung.
1: Baik, baik, Bung Rafo.
0: Ya. Kami memantau beberapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai setingkat kuliah. Karena kasihan kita memantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa K.
1: Iya, iya, iya.
0: Belum mereka bisa mengerti kita tapi tidak bisa mengucapkan bahasa K.
1: Baik, baik, baik.
0: Mungkin kesalahan dari kita orang tua atau para guru juga.
1: Siap.
0: Oleh sebab itu kami minta dari dinas untuk membuat program bahan lokal terkait dengan pada waktu ujian.
1: Iya.
0: Pidato.
1: Ya, oke.
0: Okay. Pidato itu dipergunakan dalam bahasa K.
1: Iya, baik.
0: Kalau kita ke depan itu bisa mengetahui bahasa K. Kenapa dari daerah lain bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengerti bahasa K.
1: Bung Rafo,
0: kita orang kita sendiri kita tidak bisa berbicara, tidak bisa mengucapkan itu.
1: Baik.
0: Itu harapan kami dari dinas terkait juga dari para guru juga.
1: Ya baik, sudah ditangkap beberapa poin yang disampaikan Bung Bravo. Terima kasih sudah bergabung di Maluku Tenggara Menyapa. Ada tiga poin utama yang disampaikan ya terkait dengan MTH Smart yang mungkin beberapa sekolah belum dipakai karena tadi dijelaskan oleh Ibu Rawada sendiri ini sementara menunggu untuk waktunya launching. Jadi berharap ada semacam pelatihan atau pertemuan para kepala satuan pendidikan atau seperti apa nih Ibu? Kita jawab dulu ya untuk MTH Smart yang mungkin belum digunakan oleh beberapa satuan pendidikan tertentu di Maluku Tenggara ini sendiri.
2: Baik, terima kasih Bang Iko. Terima kasih juga yang tadi sudah menyampaikan bahwa sekedar informasi saja bahwa untuk MTH Smart ini sejak peluncurannya itu kita sudah melakukan kurang lebih dua kali sosialisasi. Ya, kita sudah menginformasikan kepada semua satuan pendidikan.
1: Ya.
2: Informasi dan juga yang terakhir itu kita lakukan pelatihan penggunaan aplikasi MTH Smart ini.
1: Ya.
2: Jadi sebenarnya untuk semua sekolah itu sudah kita sampaikan.
1: Ya, ya, ya.
2: Cuma memang untuk ke bawah implementasi ke guru-guru itu ya memang belum 100%. Jadi kita berharap pada saat launching itu sudah penggunaannya paling tidak sudah berproses 70-80% lah. Sehingga saat kita launching itu tinggal bagaimana guru-guru untuk bisa memahami lebih jauh tentang menu-menu yang di dalamnya saja. Ya. Kita berharap dalam waktu dekat bisa segera kita lakukan launching. Walaupun memang belum launching, tapi itu sebenarnya sudah diketahui oleh semua kepala sekolah karena kita sudah dua kali, kurang lebih dua kali.
1: Iya, para kepala satuan pendidikan ya. Iya. Baik, untuk yang kedua ini memberikan apresiasi ya terkait dengan kekurangan guru yang sudah dijawab melalui ketersediaan tenaga guru P3K yang sudah ada. Namun ada permasalahan baru lagi ya terkait dengan rumah guru ini sendiri, Ibu. Bagaimana menyikapi kondisi yang ada saat ini?
2: Baik. Sebenarnya persoalan rumah guru ini yang selalu kami sampaikan ke masyarakat, pemerintah, OHOI juga setiap ada kesempatan. Jadi bukan hanya persoalan di satu desa saja, satu OHOI saja, katakanlah Rerean atau sekitarnya, tapi ini hampir kita dapat permasalahan untuk penempatan. Nah ini juga yang menjadi salah satu kendala untuk guru-guru ditempatkan di daerah-daerah di OHOI-OHOI yang jauh itu, karena mereka ada beberapa yang kemudian mempermasalahkan soal rumah guru ini. Nah, kita tentu saja pemerintah tidak akan tinggal diam dengan hal tersebut. Nah, mewakili melalui pemerintah OHOI juga kita sudah menyampaikan itu. Namun terutama untuk semua satuan pendidikan, operator dapodiknya, jangan lupa untuk data dapodiknya juga disinkronkan, diperbaiki, diinput semua kebutuhan termasuk rumah guru. Karena Bang Igo dan Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa, bahwa dalam menu revitalisasi di dalamnya itu semua menu itu ada, baik ruang kelas, ruang kelas, lab komputer, UKS, termasuk rumah guru, taman, air bersih, dan lain sebagainya. Itu semua menu itu tersedia di revitalisasi, di menu revitalisasi. Silakan itu diperbaiki, dan kita pastikan tidak mungkin bisa terjawab semua dalam waktu cepat. Karena itu problematika itu merata di semua tempat. Tapi insya Allah kita akan menindaklanjuti. Dalam kepentingan itulah makanya kami selalu turun untuk melihat langsung, memotret langsung, menangkap langsung masalah-masalah termasuk masalah yang tadi disampaikan. Jadi terima kasih untuk
1: Bung Bravo.
2: Bung Bravo untuk sudah menyampaikan, dan saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan dibangun dalam waktu dekat. Tapi kita akan lihat lewat mereka punya dapodik untuk kita usulkan ke pemerintah pusat.
1: Berarti ini membutuhkan sebuah kerjasama yang solid. Tidak hanya dari pemerintah daerah kita, tapi bagaimana kesiapan sekolah sendiri juga. Dalam hal ini para operator yang ada untuk bisa menyiapkan data di dapodik sehingga ini membantu untuk melihat bagaimana kebutuhan sekolah di lokasi tersebut. Sangat sejalan dengan apa yang kita jelaskan, kita bahas saat ini, Ibu Rauda sendiri tadi juga dipertanyakan terkait dengan bagaimana kearifan lokal dalam hari ini, misalnya pada saat ujian sekolah mungkin diberlakukan semacam ada lomba-lomba pidato menggunakan bahasa K, sehingga para peserta didik kita ini bisa mereka lebih mudah untuk berinteraksi atau bisa berbahasa K dengan sendirinya dengan lebih baik. Atau memang sudah diselenggarakan ya, kemarin di Hari Pendidikan Nasional itu juga sudah diselenggarakan ya, mungkin beberapa satuan pendidikan yang belum terlibat secara masif ya. Ini tantangan terbesar juga.
2: Jadi soal itu memang ada namanya ujian praktek di satuan pendidikan. Ada ujian selain ujian tulis juga, ada ujian praktek. Ujian praktek itu bisa termasuk bagaimana mereka praktik bahasa Inggris, kemudian tergantung sekolahnya mereka punya kurikulumnya atau mereka punya pendekatannya itu seperti apa. Tapi untuk peningkatan apa yang tadi disampaikan itu tentang kemampuan berbahasa K, itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas, momentum Hardiknas itu, bahwa apa namanya perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui tadi itu adat,
1: ya,
2: budaya dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga saya tadi sampaikan, sekali lagi saya bilang bahwa kurikulum, penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai muatan lokal, kearifan lokal, budaya, adat dan budaya sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja, kita sudah pembentukan tim. Tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang. Semua jenjang
1: dari TK hingga SMP ya?
2: Iya, dari TK sampai SMP. Sudah kita, tentu saja kita menyesuaikan dengan materi pembelajarannya. Jadi insya Allah tidak usah, itu menjadi tantangan kita semua, bahwa anak-anak kita jangan, kami kemarin, ini sekedar informasi saja, kami kemarin kebetulan di Ambon beberapa waktu lalu kita ke Balai Bahasa Provinsi
1: Maluku.
2: Mereka memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu kepala itu menyampaikan bahwa Bupati Maluku Tenggara salah satu bupati yang sangat punya kepedulian sangat besar terhadap bahasa dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tenggara. Kita lihat bahwa bahasa yang sangat, dan Bupati pernah menerima penghargaan itu dari Pusat Bahasa Nasional untuk pelestarian bahasa. Dan salah satu bahasa yang menurut mereka itu hasil penelitiannya itu tidak akan pernah punah itu adalah bahasa K. Karena sudah mulai diajarkan dari ruang-ruang seperti rumah, sekolah. Nah, kita menjaga itu, tanggung jawab kita untuk menjaga itu. Jangan sampai punah, walaupun saya yakin juga tidak akan punah. Karena kita setiap hari berbahasa K. Tapi kita mulai merancang, termasuk kita mulai menggunakan, kita punya nanti dalam waktu dekat ini ada satu penulis pelajaran bahasa Kei yang kita sudah kerjasamakan dan akan segera bukunya dalam tahun ini, bukunya sudah bisa kita bagikan ke sekolah-sekolah untuk diajarkan.
1: Ini sudah menjawab apa yang disampaikan oleh penelpon kita, Bung Bravo, yang saat ini tengah berada di Ohirrean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. Ini wilayah juga cukup susah untuk dijangkau juga ya.
2: Susah.
1: Terima kasih sudah bergabung, Pregar. Dan pemirsa, ada kami nantikan di 5 menit terakhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di pagi ini. Ibu, mungkin saya dan publik ingin tahu ya, saat ini terkait dengan bagaimana keselarasan atau pemerataan fasilitas internet yang ada di satuan pendidikan yang ada di daerah kita ini sendiri. Apakah seluruh sekolah sudah memiliki akses internet dan perangkat pembelajaran digital yang cukup memadai? Kalau belum, mungkin dijelaskan sehingga ini jadi sesuatu yang memang harus kita saat ini kita penuhi. Kira-kira presentasinya di Maluku Tenggara, seluruh sekolah sudah memiliki akses internet dan perangkat pembelajaran digital ini seperti apa?
2: Iya, sebenarnya untuk semua OHOI yang ada fasilitas internetnya, kita bersyukur sangat pemerintah daerah untuk pemerataan jaringan internet ini sudah lebih dari 90%. Cuman kalau tidak salah itu masih ada 1-2 OHOI yang belum. Tapi kemarin hasil kami koordinasi juga sudah ini bahwa dalam tahun ini insya Allah 100% untuk internet.
1: Amin.
2: Jadi dan semua sekolah itu rata-rata kan, karena banyak kita dapat bantuan itu dari Bakti, kemudian mereka juga menggunakan Starlink juga dari dialokasikan dari dana BOS.
1: Dana BOS, iya.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk internet ini sudah di atas 80%. Untuk digitalisasi sarana prasarana itu semua sekolah sudah mendapatkan bantuan papan digital interaktif dari pemerintah pusat. Tahun ini akan ada penambahan lagi dalam proses verifikasi dan validasi verval untuk bantuan papan interaktif digital itu. Jadi tahun ini akan ada penambahan dua papan interaktif lagi, selain memang bantuan-bantuan pengadaan laptop dan beberapa pengadaan lain yang juga diperuntukkan untuk sekolah-sekolah tertentu yang punya masalah itu yang dari pemerintah daerah juga. Jadi untuk pemerataan internet, saya rasa berdasarkan hasil pemantauan kami ke lapangan sudah hampir di atas 80% untuk penggunaan internet dan digitalisasi, dan masih ada 1-2 yang jaringannya itu sudah kami dorong lewat dana BOS, BOSP. Karena memang di dalam BOSP itu juga ada alokasi untuk peningkatan mutu. Termasuk di dalamnya itu adalah jaringan internet. Kita tahu bahwa metode pembelajaran sekarang kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Sehingga kami dorong karena semua boleh efisiensi, semua apa namanya sektor efisiensi, tapi hampir sekolah itu tidak ada efisiensi. Sekolah itu tidak ada pemotongan, dana bosnya itu tetap BOSP. Alhamdulillah di Maluku Tenggara, sekedar informasi, selain BOS reguler, ada BOS kinerja untuk sekolah-sekolah yang berkinerja baik, dan juga tahun ini kita dapat penambahan BOS afirmasi untuk daerah-daerah 3T. Nah, itu di semua jenjang, baik jenjang TK, SD dan SMP, kita dapat BOS afirmasi. Berkat perjuangan Pak Bupati kemarin melalui Badan Perbatasan Nasional untuk program-program afirmasi ke daerah-daerah 3T termasuk Maluku Tenggara, kemudian Bappenas. Maluku Tenggara tahun 2026 kita dapat kurang lebih 3 miliar lebih lewat Kemendikdasmen untuk program dana BOS afirmasi yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah 3T tersebut.
1: Iya, baik. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya di tengah efisiensi anggaran untuk beberapa hampir semua sektor instansi pemerintah, namun sesuatu yang menggembirakan tidak untuk dana BOS. Jadi ini harus dimaksimalkan ya oleh para perangkat pendidikan yang ada, sekolah yang ada, sehingga akhirnya berdampak positif terhadap satuan pendidikan yang ada. Semua itu berdampak apabila ada korelasi yang baik, hubungan yang baik antara masyarakat dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada. Ibu, bagaimana menurut Ibu sendiri sebagai seorang pemangku jabatan yang sangat tertinggi ya di Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, seberapa penting kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat untuk transformasi pendidikan yang ada di daerah kita?
2: Baik, jadi saya sampaikan Bapak Ibu para pemirsa sekalian, masyarakat sekalian, bahwa kita punya Pak Bupati yang sangat luar biasa. Beliau punya jaringan di pusat. Jadi kemarin melalui beberapa kesempatan lalu, di tengah keterbatasan fiskal, tadi saya sampaikan bahwa beliau bilang jangan kemudian itu diratapi, tapi kita pikirkan inovasi. Selain itu kita jemput bola, kita ke kementerian. Jadi kami didorong, semua stakeholder, semua OPD itu kami didorong, diberikan motivasi untuk masing-masing mencari, kita menjemput bola program-program apa yang bisa kita datangkan ke daerah. Karena kita paham, kita tahu diri bahwa kita punya anggaran terbatas. Alhamdulillah melalui itu ada yang namanya BOS afirmasi, penambahan BOS afirmasi. Jadi kami memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Bupati yang terhormat, yang sudah sangat concern terhadap pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Juga apresiasi untuk kementerian yang sudah melihat dan memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Persoalan partisipasi ini, kita tahu bahwa kuncinya ada di situ. Kita bicara tentang kualitas, peningkatan kualitas pendidikan, kuncinya ada di situ. Kuncinya ada pada bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, di dalamnya itu kemudian ada tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, perguruan tinggi, termasuk media. Teman-teman di RRI yang sangat luar biasa, yang sangat membantu kami, mendukung kami untuk menyampaikan program-program dari kita, bagaimana menjadi jembatan antara kami dengan masyarakat, menyampaikan informasi kami, itu yang disebut dengan ekosistem pendidikan. Tanpa sinergitas dan kolaborasi yang kuat dari semua itu, kita tidak mungkin bisa mewujudkan yang namanya pemerataan pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa kolaborasi yang kuat itu kita tidak akan bisa. Maka transformasi pendidikan itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu program pemerintah semata. Kami saja di Dinas Pendidikan atau misalnya Pak Bupati saja. Tapi kita harus melihat, kita harus borong sama-sama. Partisipasi semesta, itulah yang kami sebut dengan partisipasi semesta. Sehingga itu harusnya bisa menjadi gerakan bersama masyarakat Maluku Tenggara. Karena kalau pendidikan kita semakin inklusif, merata di semua wilayah, di semua kalangan, kemudian adaptif dan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, maka saya yakin bahwa Maluku Tenggara bukan hanya nanti mengikuti agenda nasional tahun 2026, tapi juga akan memberikan warna bagi pendidikan, masa depan pendidikan di negara Republik Indonesia ini.
1: Luar biasa dikatakan oleh Ibu tadi bahwa memang ini sebuah ekosistem pendidikan yang harus semakin baik ya, di mana dukungan semua elemen untuk bersinergi termasuk peran media. Betul. Dalam hal ini Radio Republik Indonesia untuk bagaimana memberikan informasi edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Terakhir Ibu sebelum mengakhiri Maluku Tenggara menyapa di pagi ini, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para guru, siswa dan orang tua di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri.
2: Baik, terima kasih. Untuk para guru, para siswa dan orang tua, tadi sudah kami sampaikan, pemerintah pusat juga sudah tema kita yaitu partisipasi semesta. Maka tidak bisa tidak tanpa partisipasi dari semua, kita tidak akan mungkin, kita hanya bicara mimpi saja. Tapi mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan wilayahnya masing-masing, dengan daya juangnya masing-masing, daya dorongnya masing-masing. Kita guru dengan apa yang kita lakukan, peningkatan kualitas, tidak ada pilihan lain, harus beradaptasi, harus tangguh. Kita punya jargon, ingat, guru Maluku Tenggara itu harus hanerun, harus edukatif, harus berkarakter, harus adaptif dengan teknologi dan tangguh. Tanpa itu kita tidak akan mungkin juga bisa mewujudkan peserta didik yang tangguh. Kepada orang tua, mari kita bersama-sama, mari membersamai guru, membersamai sekolah, membersamai kami. Kita tingkatkan kualitas, bukan saja kualitas anak-anak kita untuk akademik, tapi juga bagaimana karakter mereka. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan akademik, dan kecerdasan spiritual mereka, itu akan bisa kita wujudkan ketika kita berkolaborasi. Kepada masyarakat, kami terbuka setiap saat, apapun juga yang mau disampaikan, mohon untuk bisa disampaikan, karena kami tahu bahwa kami punya keterbatasan personil, kami punya keterbatasan anggaran, kami punya keterbatasan sarana-prasarana. Untuk itu kami mengajak masyarakat sekalian, mari menjadi mata, telinga, dan mulut bagi Dinas Pendidikan, bagi pemerintah daerah, untuk kita pastikan kita menghadirkan generasi emas dalam bonus demografi nanti di tahun 2045. Dari Tanah Kei, dari Maluku Tenggara akan lahir anak-anak yang cerdas, bukan hanya cerdas secara akademik, tapi punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan spiritual, kecerdasan paripurna, dan kita berikan generasi emas bagi Maluku Tenggara dan bagi Indonesia.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bin Rauda Arifanubun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah hadir di studio Pro Satu Ritual di Maluku Tenggara menyapa pagi ini. Kita berharap semoga kualitas pendidikan di Maluku Tenggara di tengah perkembangan teknologi saat ini dan tentu tantangan global ini tentu semakin pesat, dan akhirnya tadi generasi terciptanya generasi emas di tahun 2045, dan itu lahir dari bumi Larful Ngabal, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Igor harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar dan pemirsa di Maluku Tenggara menyapa pagi ini, dan tentunya nanti akan jumpa lagi bersama kami di hari Rabu edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sukses untuk Anda sekalian.
2: Terima kasih Bang Igo, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
3: Halo RRI. Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Oke.
1: Terima kasih Ibu. Aduh, luar biasa.
0: Terima kasih Bang Yigo, luar biasa.
1: Salut untuk Ibu yang selalu paling sibuk setiap hari kalian pastinya.
0: Iya.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jaksa Menyapa Eva pagi ini dengan topik kenali jaksa secara holistik bukan sekedar penuntut umum, yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Mei Maturbongs di pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Dan ya, kami akan mengundang Anda juga di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoya atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Anda yang masih saja setia di Pro 1 RRI Tual.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar, selamat pagi. Kembali kita di Dialog Jaksa Menyapa, Dialog Interaktif yang akan hadir teman Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 1, pagi hari ini Dialog Interaktif akan Mei Pandu bersama dengan narasumber yang sudah hadir, siap bersama kita di pagi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada kita udah dengan satu narasumber di Jaksa Menyapa edisi pagi hari ini dengan Pak Muhammad Walid Ramadhan Nasution SH. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, kita akan membahas terkait dengan kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Nah, di Dialog Interaktif pagi hari ini, pendengar, kami membuka line interaktif di 0813-549-5875. Sekali lagi di 0813-549-5875 untuk Dialog Jaksa Menyapa edisi Senin 25 Mei 2026. Dan teman Pro 2, pendengar Pro 1, siaran kami juga dapat disaksikan di streaming YouTube di RRitual, dan juga Anda bisa berkomentar dan bertanya, nanti akan kami jawab bersama dengan narasumber yang hadir di pagi hari ini. Nah, kita langsung saja ya, Pak Nasution, untuk dialog pagi hari ini dengan topik kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Nah, biasanya orang awam seperti kami itu mengenalinya kalau jaksa itu paling cuma satu, Pak. Jaksa penuntut umum.
1: Jaksa penuntut umum.
0: Iya, itu yang paling sering kami dengar. Jadi kira-kira kita mulai saja dari awal ya. Ini mungkin dari apa dulu nih jaksa secara pengertiannya menurut undang-undang aja kali ya, Pak ya.
1: Iya, jadi kita akan membahas tentang kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Jadi kita mungkin jelaskan dulu holistik itu apa sih. Nah, holistik itu berarti kita mengenal secara keseluruhan, tidak hanya melalui sudut pandang satu saja, tapi secara seluruhan dari hulu hingga hilir. Nah, kemudian untuk jaksa itu sebenarnya apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum. Nah, dan serta tugas lainnya dan kewenangan lainnya. Nah, ini itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Nah, itu yang kita kenal secara umum. Tetapi di sini kita akan mengenal lebih dalam mengenai jaksa itu sendiri apa sih, gitu kan? Kita kan penasaran ya. Nah, jadi untuk itu saya akan menjelaskan bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan menuntut terdakwa A 10 bulan penjara. Itu hanya dari 30% atau 40% dari ini jaksa, gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa yang lainnya. Seperti mungkin kita akan jelaskan dari awal dimulai adanya Jaksa Agung Muda Pembinaan. Nah, di Jaksa Agung Muda Pembinaan ini, jaksa-jaksa di sana itu bertugas mengenai ini lebih terkait ke internal. Jadi hubungan antara jaksa itu sendiri dengan hubungan luar negeri atau hubungan dengan sesamanya, dan mengenai dengan apa jaksa itu sendiri. Jadi dia kalau pembinaan ini dia lebih pembinaan kejaksaan, jadi lebih kepada urusan pembinaan. Nah, itu. Kemudian ada yang kita kenal jaksa penyidik, jaksa penyelidik. Ini terkait dengan adanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi. Nah, di situ hadirlah jaksa penyelidik. Jaksa penyelidik ini apa sih fungsinya, gitu kan? Nah, fungsinya itu di mana ketika terjadi suatu tindak pidana atau terjadi suatu dugaan bahwasanya di suatu terkait dengan suatu daerah atau suatu bangunan, suatu apa ada yang menemukan tentang dugaan tindak pidana korupsi, nah yang bersifat khusus, maka jaksa penyelidiklah yang bertugas untuk mencari tahu ada tidaknya tindak pidana tersebut, nah ada tidaknya barang buktinya, alat buktinya. Kemudian nanti akan ditingkatkan kepada penyidikan, makanya namanya nanti jaksa penyidik. Jaksa penyidik ini nanti lebih spesifik lagi, dia nanti akan melengkapi alat-alat bukti tersebut, kemudian alat bukti tersebut nanti akan memenuhi unsur pasal-pasal apa yang dikenakan. Nah, dan maka dari situ kita bisa lihat bahwasanya jaksa itu sebenarnya hadir dari awal suatu perkara ini sebenarnya masih kosong. Nah, tapi jaksa itu mulai mengisi. Yang mengisi setiap bagian-bagian kosong tersebut hingga nanti di penyidikan mulai ditemukan siapa sih sebenarnya yang bisa bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Itu terkait dengan tindak pidana khusus. Kemudian nanti balik lagi di tindak pidana khusus itu sama saja, nanti ada juga penuntutan. Dan setelah itu, setelah suatu perkara dituntut kemudian diputus di pengadilan, maka nanti akan hadir lagi jaksa eksekutor namanya. Jaksa eksekutor ini dia tidak sekedar misalkan si A diputus di pengadilan 10 bulan penjara, dia tidak sekedar menerbitkan P48 gitu kan, tidak sekedar dia bawa terdakwa tersebut, terpidana tersebut ke lapas gitu, dia menjalani hukuman eksekusi di sana. Kemudian tidak sekedar itu, jadi ada juga namanya eksekusi barang bukti. Nanti setiap barang bukti hasil tindak pidana itu akan dimusnahkan atau sesuai dengan nomenklaturnya, apakah dia dimusnahkan atau dikembalikan untuk negara, dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini nanti kita akan lebih mengenal lagi tentang badan pemulihan aset, di mana di eksekutor ini selain dia mengeksekusi pelaku tindak pidananya, narapidananya, nanti dia akan menelusuri lagi, apalagi terkait dengan tindak pidana korupsi, dia akan menelusuri aset apa sih yang dipunyai oleh terpidana ini, aset apa yang bisa dijadikan sebagai uang pengganti. Nah, inilah tugas dari jaksa di bagian pemulihan aset. Nanti mereka akan melakukan penelusuran tersebut, hasilnya nanti akan dikembalikan kepada negara. Kan kita sering lihat tuh secara live bahwasanya sekian triliun pengembalian terhadap keuangan itu hasil dari jaksa-jaksa dari pemulihan aset dengan bekerjasama dengan jaksa di bidang tindak pidana khusus. Nah, kemudian nanti secara internal selain itu, kan kita sebagai jaksa ini juga ada namanya seperti yang sekarang yang saya sedang lakukan, itu jaksa intelijen. Nah, jaksa intelijen ini tugasnya apa sih? Jadi kita sejak dini sebelum suatu tindak pidana, jadi suatu daerah itu kan kita gambarkan dulu apa sih sebenarnya di daerah ini yang rawan gitu. Nah, makanya seperti kemarin di Jaksa Menyapa edisi sebelumnya, nah kita itu kan sudah melaksanakan tentang kekerasan seksual, bahaya kekerasan seksual, karena kita sadari bahwa di sini itu korban maupun pelaku, korban, keluarga korban, saksi itu kan enggan untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Makanya jaksa di intelijen itu, jaksa kita menghadirkan jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, jaksa jaga desa. Nah, itu peran-peran jaksa. Kemudian untuk internalnya sendiri kita juga ada namanya di bidang pengawasan, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Nah, tugasnya itu untuk mengawasi. Jadi setiap misalkan kalau kita jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan atau melakukan penuntutan, itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir, nah itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap gitu, karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi, jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada. Kemudian ada juga kita kenal jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini di bidang Jaksa Agung Muda Tindak ini Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, di sini tuh jaksa hadir. Jadi ketika negara, pemerintah daerah, BUMN membutuhkan di bidang perdata, nah jaksa itu akan hadir di bidang sebagai pengacara negara. Tapi selain itu dia juga awalnya dia mulai pendampingan. Jadi sering kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, kita juga sering melakukan kesepakatan, kerjasama, perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah terkait. Nah, di situ pendampingan itu kita akan meminimalisir. Sebenarnya seharusnya ini sudah kita lihat nih, oh ini nanti bisa melenceng nih, tapi karena adanya pendampingan tersebut, nah, kita diskusikan bahwasanya inilah yang terbaik, aturan ini, nah, ini sebenarnya bisa dilanggar, tapi akhir karena ada pendampingan itu tidak jadi. Jadi tidak terjadi korupsi di sana gitu. Jadi kita hadir di masyarakat itu, di pemerintahan. Nah mungkin seperti itu Bu yang ini.
0: Jadi itu secara umum ya terkait dengan peran-peran utama atau tugas dan wewenang pokok dari para jaksa ini. Jadi memang di kejaksaan itu bukan hanya ada penuntut umum, hampir seluruhnya jaksa tapi beda-beda bidangnya. Yeah. Seperti itu. Nah, Pak Nasution, kita lanjut lagi ini karena masih berbicara tentang jaksa ya. Kira-kira dari, karena tadi Pak Nasution sempat menyentil terkait ada jaksa yang kena gitu kan, kira-kira dari peran seorang jaksa ini kan, nah itu ada nggak sih celah untuk menyeleweng dari tugas dan tanggung jawabnya Pak Nasution?
1: Itu kan balik lagi kepada oknumnya. Nah apakah ada, ya setiap wewenang itu pasti ada celahnya, dan itu kembali kepada oknumnya, apakah dia kan. Jaksa ini ditekankan kepada integritas. Jaksa Agung itu selalu bilang, saya tidak butuh jaksa yang pintar, tapi saya butuh jaksa yang berintegritas dan juga pintar. Jadi kita tidak sekedar pintar, tapi kita integritas. Integritas itu dalam artian apa? Setiap aturan, setiap wewenang yang telah diberikan kepada kita, kita melaksanakannya dengan tepat, dengan efektif, dan tidak melanggar aturan. Makanya saya bilang tadi, adanya Jaksa Agung Muda Pengawasan, nah itu sangat signifikan gitu. Karena setiap gerak-gerik kita itu semuanya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ketika ada yang tidak sesuai prosedur, maka itu akan diproses.
0: Oke, terima kasih Pak Nasution untuk informasinya. Pendengar, kami masih membuka line interaktif di 0813-549-5875 di edisi Dialog Interaktif Jaksa Menyapa pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, dengan topik kenali jaksa secara holistik atau secara menyeluruh, bukan sekedar penuntut umum. Jadi jaksa itu bukan cuma penuntut umum tongan produk prosedur, tapi juga ada jaksa-jaksa lainnya. Nah, untuk mau tahu seperti apa sih kejaksaan, jaksa-jaksa, dan bidang-bidang yang ada di sana, kamu boleh bergabung di 0813-549-5875. Kami akan kembali usai yang satu ini.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar, masih bersama Mei di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi pagi hari ini. Kita dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara membahas topik terkait kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Karena kita tahu bahwa di pikiran orang awam, di pandangan orang awam, bahwa kejaksaan itu yang paling terkenal spotlightnya itu si jaksa penuntut umum ini, JPU. Di mana-mana kan lebih terkenal seperti itu ya, Penasetian ya. Jadi kali ini, dialog kali ini kita akan membahas lebih menyeluruh terkait dengan apa itu kejaksaan dan apa saja sih yang ada di dalam kejaksaan itu. Tadi Pak Nasution sudah membahas banyak sekali terkait dengan tugas dan wewenang pokok para jaksa, juga jenis-jenis jaksa yang ada di kejaksaan. Nah, kali ini kita lanjut lagi nih Pak Nasution, kira-kira karena tadi sudah dibedah jenis-jenis jaksa yang ada. Nah, apa sih sebenarnya bedanya jaksa dengan penuntut umum itu sendiri?
1: Beda terkait dengan jaksa dan penuntut umum, apa bedanya? Nah, kita akan membahas perbedaan jaksa dan penuntut umum. Jaksa itu merupakan jabatan dan profesi yang secara umum. Jadi seorang jaksa itu secara umum dia jabatannya jaksa, dan dia bisa ditugaskan di setiap bidang. Baik itu ada juga namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Jadi di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer ini dia bekerja dalam terkait dengan perkara-perkara konektivitas. Jadi ada hubungan antara perkara konektivitas ini. Jadi misalkan terkait suatu perkara tindak pidana atau korupsi, yang korupsi itu ternyata dia orang militer gitu. Nah, nanti dia akan diselesaikan atau dituntut oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, oleh jaksa-jaksa militer. Nah, kemudian apa bedanya dengan jaksa penuntut umum? Kalau penuntut umum, nah, dia secara khusus, jadi nanti ada surat perintahnya bahwasanya jaksa ini sebagai jaksa penuntut umum, dan jaksa-jaksa lain yang tidak ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum, dia tidak bisa melaksanakan tugas tersebut. Ada namanya P16. Nah, di P16 tersebut nanti ada daftar namanya. Misalkan seperti A gitu, A dan B jaksa penuntut umum ini. Tiba-tiba mereka berdua tidak bisa hadir di persidangan, terus ada jaksa lain C yang mau menggantikan, itu tidak bisa. Nanti harus ada lagi namanya P16A. P16A ini berarti ada tambahan penuntut umum. Nah, itu merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang. Nah, di situ nanti jaksanya akan berperan sebagai dominus litis terkait perkara tersebut. Dia akan menangani perkara itu mulai dari awal gitu kan. Apalagi sekarang, jadi jaksa itu menangani dari penyelidikan, penyidikan, nah, memberikan petunjuk kepada penyidik bahwasanya bagaimana perkara ini bisa dianggap memenuhi alat bukti dan bisa dinaikkan di persidangan. Jadi tidak bisa semena-mena langsung setiap perkara itu dinaikkan persidangan, tidak, ada prosesnya. Nah, jaksa penuntut umum lah yang bertugas di situ. Nah, sedangkan untuk jaksa tadi, nah, ada juga nih saya badan diklat. Nah, itu di situ jaksa-jaksanya sebagai pendidik. Jadi seperti jaksa-jaksa, calon jaksa ketika dia dipanggil pelatihan di badan diklat, maka jaksa-jaksa pendidik di sana nanti yang akan mendidiknya. Nah, itu perbedaannya. Jadi tergantung dengan surat perintahnya. Surat perintah apakah dia sebagai jaksa penuntut umum yang secara khusus atau dia sebagai jaksa pada umumnya jabatannya.
0: Oke, jadi semua tergantung surat perintahnya aja. Nah, Pak Nasution, selanjutnya nih, kalau untuk kita masih berbicara terkait dengan jaksa penuntut umum, kira-kira apa sih peran jaksa penuntut umum dan dalam sistem peradilan, peradilan pidana lebih khususnya ya, ini JPU ini kira-kira mewakili siapa?
1: Jaksa penuntut umum, nah, untuk di peradilan itu dia kan tetap mewakili negara. Dia kan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana itu kan melanggar undang-undang. Undang-undang ini kan dibuat negara untuk mengatur masyarakat. Nah, jaksa penuntut umum ini adalah menemukan bagaimana caranya agar keadilan itu bisa ditegakkan. Nah, keadilan itu ditegakkan dengan cara apa? Dengan cara tadi, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, nah, melakukan koordinasi dengan penyidik, dengan kepolisian, nah, terkait dengan pemenuhan alat bukti, terkait dengan saksi-saksi, siapa saksi-saksi yang bisa dijadikan saksi untuk di persidangan, terkait dengan, nah, misalkan ketika perkara ini sudah ditemukan alat buktinya, tapi ternyata perkara ini memenuhi syarat untuk MKR, mekanisme keadilan restoratif justice. Nah, di restoratif justice ini nanti, nah, jaksa bertugas lebih humanis lagi. Kenapa? Karena tidak setiap tindak pidana itu diselesaikan di penjara, tidak semuanya selesaikan di persidangan. Semua itu bisa diselesaikan sebelum naik ke persidangan. Bahkan sekarang MKR itu sudah di persidangan juga sudah ditanyakan sama hakim. Jadi wewenang MKR itu sudah ada di hakim juga, hakim, jaksa dan penyidik. Nah, itu, untuk itu maka jaksa penuntut umum tersebut mempunyai banyak wewenang yang dia harus emban, mulai dari penuntutan, nanti dia akan melakukan tuntutan, kemudian setelah diputus, nah, dia akan melakukan eksekusi, baik eksekusi badan, baik eksekusi lainnya gitu, denda dan lain-lain.
0: Oke, jadi itu peran dari JPU ini sendiri ya, Pak Nasution ya? Ya. Oke, Pak Nasution, berarti tadi katanya restoratif justice ini bisa dilakukan juga di kejaksaan?
1: Bisa, jadi restoratif justice ini sekarang di KUHAP baru itu bisa dilakukan di penyidikan, di kepolisian. Ketika di kepolisian tidak berhasil, bisa dilakukan di kejaksaan. Nah, ketika di kejaksaan juga tidak berhasil, maka dilakukan juga di persidangan, di pengadilan. Nah, tapi itu terkait dengan harus memenuhi syarat. Misalkan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan residivis. Nah, kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi sebenarnya untuk MKR ini, mekanisme restoratif justice ini, itu biasanya pidana-pidana ringan, penganiayaan yang ancamannya itu 2 tahun 6 bulan, seperti itu, Bu.
0: Oh, berarti tidak semua kasus bisa kena MKR ini?
1: Tidak semua kasus. Jadi ada syaratnya.
0: Oke. Jadi kalau restoratif justice ini kan bisa terjadi juga di tingkat kepolisian sebelum ke kejaksaan. Jadi kalau di kepolisian tidak bisa, berarti bisa di kejaksaan seandainya ada kesempatannya.
1: Bisa. Karena begini, mekanisme restoratif justice ini dilaksanakan kan tujuan utamanya itu untuk memulihkan. Yang dipulihkan itu tidak sekedar korban, tapi juga tersangka. Apa yang dipulihkan? Jadi dipulihkan hak-hak dia sebelumnya, baik itu mungkin ganti rugi, pemulihan perasaannya, batinnya. Nah, kemudian terkait dengan tersangka, pemulihan juga nama dia di masyarakat, bagaimana nanti. Jadi ketika ini, dan inti pada MKR ini, mekanisme restoratif justice ini, adalah intinya kesepakatan. Terkadang tersangka atau bahkan korban di proses penyidikan di kepolisian, dia masih ragu-ragu, dia masih belum yakin, dia masih pengen, oh, masih dendam, dia masih ini lanjutkan Pak, ini persidangan tidak mau saya, ini dia sudah pukul saya sekali gini. Nah, dia masih mau lanjutkan, tapi melalui pendekatan mediasi, nanti dinaikkan di kejaksaan, kita lakukan mediasi, kita hadirkan korban, kita hadirkan tersangka, kita tanyakan apa sih keinginan ibu, itu apa sih keinginan bapak. Nah, kita jelaskan bahwasanya kita harus pulihkan nih, jadi tidak ada lagi dendam. Pasca mekanisme restoratif justice ini dilaksanakan, itu tidak lagi dendam. Jadi si pelaku, si tersangka ini, ketika dia sudah dinyatakan dia selesai MKR, selesai restoratif justice, dia akan berubah gitu. Pandangan di masyarakat itu berubah. Jadi dia tidak akan lagi mengarah, bahkan dia tidak akan lagi melakukan tindak pidana kelanjutan gitu di kemudian hari. Jadi itu benar-benar menghentikan proses tindak pidananya. Jadi dia apa ya, menyadarkan, sadar atas apa yang dia lakukan, bahwasanya semua yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Dia kembali ke masyarakat sebagai penghidup keluarganya. Nah, begitu juga korban, meskipun mereka tetanggaan, mereka tidak ada lagi dendam. Jadi seperti kembali seperti semula, hal yang pernah terjadi itu tidak dianggap tidak pernah terjadi karena sudah sepakat, sudah selesai. Dan itu yang menyepakati ini kan sangat susah, menggabungkan kedua pikiran manusia, perspektifnya dan batinnya untuk dipertemukan, itu kan sangat susah. Nah, makanya ada 3 tahapan, di penyidikan, terus di penuntutan di kejaksaan, kemudian nanti di persidangan. Nah, 3 tahapan, ketika 3 tahapan ini berhasil, ya itu kita sama-sama berterima kasih. Tapi ketika ketiga-tiganya tidak berhasil, maka kita lanjutkan ke persidangan, ketuntutan. Begitu, Bu.
0: Oke, Oke, jadi memang kejaksaan juga menjadi ruang mediasi bagi orang-orang yang bermasalah ini ya, mendamaikan kembali mereka, seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, Pak Nasution, kita balik lagi setelah MKR ini, kira-kira Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sudah menangani berapa banyak sih MKR-MKR kayak gini?
1: Untuk di Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, itu untuk terkait dengan MKR, kita masih berupaya. Ada beberapa perkara itu yang masih kita upayakan MKR. Karena balik lagi, harus ada kesepakatan, harus ada benar-benar hati yang murni gitu, keinginan gitu. Jadi kita tidak bisa paksakan, MKR ini kan tidak bisa dipaksakan. Karena ini bentuknya pemulihan korban dan tersangka. Nah, ketika mereka masih ada hal-hal yang terbesit di hatinya yang tidak ingin dipulihkan, kita tidak bisa kita paksakan. Maka untuk sekarang tuh kita masih proses. Jadi kita masih proses, ada beberapa perkara yang akan kita proses, tapi apakah itu nanti berhasil atau tidak tergantung masing-masing pihak. Karena ya saya tekankan kembali, itu tergantung dari hati. Nah, mungkin orang yang melakukan tindak jahat, misalkan dia memukulmu, memukul dirimu sekali, nah tapi kamu punya dendam kepadanya, nah bisa tidak itu kamu maafkan? Karena orang yang memaafkan perbuatan orang lain itu lebih mulia dibandingkan orang tersebut gitu. Dan orang yang dia melakukan tindak kejahatan, misalkan dia memukul, bukan berarti dia akan menjadi pemukul selanjutnya, tidak. Itu akan menyadarkan dia, bantulah bagaimana orang korban, bagaimana korban bisa menyadarkan tersangka. Ini sebenarnya suatu hal yang bersinggungan, jadi yang signifikan, jadi harus ada terhubung, penyatuan. Jadi sebenarnya lebih ke batin, jadi ke batin, menghargai sesama manusia gitu.
0: Oke, Pak Nasution, ini kira-kira khususnya ya, karena ini Kejaksaan Maluku Tenggara, kita tahu sendirilah situasi Maluku Tenggara, Kamtibmasnya seperti apa. Saat menawarkan MKR ini, kira-kira ada tidak sih, apa sih kendala saat menjalankan MKR ini?
1: Kendala saat menjalankan MKR ini, apa kendalanya? Kendalanya yang utama, khususnya di Maluku Tenggara ini, korban tidak terima. Dia masih merasa tidak puas. Ini saya masih pengen dia di penjara aja, dituntut, masukkan saja di persidangan, tuntut di itu di persidangan. Tidak pengen saya melihat dia untuk selesai begitu saja. Kenapa? Misalkan dia pukul saya pakai linggis gitu, saya terluka, ini darah saya ini sudah keluar gitu. Sementara dia tidak, dia harus dihukum dong sesuai dengan ini. Tapi keadilan restoratif justice itu kan bentuknya pemulihan, makanya keinginan. Nah di sini di Maluku Tenggara ini keinginannya belum, sepertinya belum kelihatan. Nah maka untuk itu mungkin bisalah kita sama-sama. Sebenarnya kan restoratif justice ini tujuannya biar tersangka ini sadar bahwasanya dia itu sebenarnya bagian dari masyarakat. Kenapa harus melakukan tindak kejahatan? Nah korban itu nanti menunjukkan, dia menunjukkan bahwasanya Aku korbanmu. Nah, kamu, aku maafkan gitu. Akhirnya dia kan timbul ikatan batin nih. Ya bisa saja mungkin di kemudian hari mereka bekerja sama terkait apa gitu kan, yang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, itu. Tapi di sini belum bisa. Terkadang dari korban belum sepakat, terkadang dari tersangka belum sepakat gitu. Jadi masih ada. Egosentrisnya masih sangat-sangat besar gitu. Tapi kan karena itu balik ke keinginan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, karena itu keinginan diri sendiri. Mungkin itulah pandangan yang kita dapatkan. Nah, itu balik lagi. Tapi kalau kita untuk membahas tentang suatu keadilan yang restoratif, intinya pemulihan. Nah, mungkin ketika mungkin korban tidak merasa dia dipulihkan atau dia merasa ini belum cukup. Nah, itu makanya. Tapi sebenarnya kerendahan hati, sifat kerendahan hati itu memang harus ditanam sejak dini.
0: Iya, kerendahan hati dan lapang dada
1: lapang
0: kali ya.
1: Lapang dada, terima.
0: Nah, Pak Nasution, pernah nggak sih mengalami MKR yang memang benar-benar pelik untuk diselesaikan, tapi selesai gitu? Pernah nggak sih di Kejaksaan Maluku Tenggara?
1: Kalau di Kejaksaan Maluku Tenggara, saya kan masih baru di sini. Saya di sini tuh baru 3 bulan lebih.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau yang saya alami di sini, saya kan penanganan perkara yang terkait, kalau saya jaksanya belum ada. Nah, tapi kalau di Satker lama saya, itu pernah benar-benar pelik. Kita sampai kejar korbannya itu kan rumahnya jauh ya. Nah, dia lari-lari, jadi korban ini lari-lari dia dari rumahnya. Itu jaraknya dari kantor itu 3 jam. Nah, kita ke sana, kita udah hubungi dia, hubungi penyidik, kita mau ketemu lah, kita mau diskusi lah bagaimana biar sepakat, kita mediasi gitu kan. Nah, tapi dia lari, Bu. Dia lari ke rumah orang tuanya yang jaraknya itu 7 jam.
0: Lebih jauh lagi.
1: Lebih jauh lagi. Nah, jadi itu tergantung kita lagi, kita bagaimana kita teruskan atau tidak, atau kita panggil dia. Karena kalau kita panggil dia, nah terkadang dia tidak mengindahkan gitu panggilan tersebut, jadi dia tidak peduli gitu. Nah, akhirnya kita punya siasat gimana kita kumpulkan, karena di proses MKR ini tidak hanya jaksanya, tidak hanya penyidiknya, tidak hanya korban, tidak hanya tersangka yang terlibat, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang pemerintahan, jadi semuanya kita libatkan di sana, keluarga-keluarganya, di mana orang yang terdekat untuk dia yang bisa mungkin dari hati ke hati ngobrol dengannya. Nah, masuk ke hatinya terus dia terima gitu. Nah, waktu itu kita ada adiknya, tapi di Jawa. Di Jawa itu kita melalui video call ngobrol dengan dia, karena sebenarnya permasalahan ini mereka ini tersangka dan korban. Ini saudara. Saudara. Ini masalah terkait karena korban ini dia kan mantan TKI. Nah, dia kan baru pulang. Dulu kan si tersangka sempat pinjam uang. Nah, cuman si korban ini menagih. Pas penagihan itu mungkin keadaan si tersangka ini lagi buruk. Nah, dia enggak senang dengan perkataan korban, akhirnya dia pukul. Dia pukul sekali. Nah, di situ. Jadi di situ sangat sangat pelik waktu itu, di mana korban juga menuntut harus dilunasi semuanya. Harus dilunasi utangnya itu 7 juta. Nah, tapi tersangka tidak sanggup. Akhirnya ketika adiknya datang melalui video call, nah kita menemukan titik temu di mana akhirnya tersangka itu membayar uang tersebut, tapi dengan berkala, tidak langsung.
0: Dicicil.
1: Okay. Tapi cicil ini kita pantau. Akhirnya proses MKR-nya itu, mekanisme restoratif justice-nya itu terjadi gitu. Karena mereka dua-duanya sepakat, karena mau bagaimanapun ujung-ujungnya ini tetap saudaramu. Bagaimana setega apa dirimu melihat saudaramu di penjara gitu, sedangkan apa yang dia lakukan masih bisa engkau maafkan gitu. Kecuali

0: dapat ditemukan sisi kata sepakatnya, Pak Nasution? Apakah memang biasanya langsung lanjut lagi ke persidangan atau masih ada istilahnya kayak mediasi sesi pertama, sesi kedua gitu?
1: Tidak, kalau terkait dengan MKR ini, dia kan ada mediasi awal. Jadi kita kumpulkan di awal, tapi ketika kesepakatannya benar-benar sudah tidak bisa dan kita juga sudah kita pertimbangkan ini tidak bisa kita tempuh lagi jalur MKR, maka MKR-nya kita hentikan, kita lanjutkan ke proses persidangan, kita limpahkan perkaranya ke pengadilan gitu. Nah, karena itu sudah melalui beberapa tahapan. Mediasi itu kan tidak sekali dua kali. Yeah. Pertama kan ada juga sifatnya kita ketika korban dan tersangka ini awalnya tidak mau bertemu, atau bahkan ketika mereka bertemu nanti timbul konflik baru, kita kan sifatnya konkursus, jadi kita hadirkan itu secara terpisah dulu. Jadi pertama kita temuin dulu keluarga korban, nah, orang terdekat korban, baru ke korban, kemudian dari tersangka, keluarga tersangka, baru tersangka. Kita temukan dulu titiknya, kamu inginkan tersangka bagaimana, kamu dari pihak tersangka kamu inginkan korban harus bagaimana. Jadi ada poin-poin yang harus mereka penuhi. Nah, kedua poin ini nanti kita satukan. Nah, mana sih titik tengahnya? Nah, ketika titik tengah itu temu, baru kita pertemukan mereka berdua. Kemudian ada nanti kita pertemukan juga dengan penyidik, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Jadi semuanya nanti hadir. Jadi MKR ini tidak hanya kita yang tahu, nanti semuanya tahu gitu kan. Nah, semuanya hadir, kita musyawarahkan. Terus kemudian mereka nanti sepakat. Ketika mereka sepakat, maka MKR-nya berhasil. Tapi ketika kata sepakatnya tidak pernah ada, kita lanjutkan proses persidangan.
0: Tetap naik ke pengadilan ya. Jadi ternyata di MKR ini sebenarnya, mohon maaf Pak ya, lebih gampang aja gitu kayaknya ke di MKR ini. Maksudnya kalau korban dengan tersangka sepakat untuk istilahnya menyelesaikan secara kekeluargaan, berarti kejaksaan memberikan kesempatan untuk tidak dilanjutkan.
1: Iya, karena di sini lagi kan, kita kan kenali jaksa secara holistik, secara menyeluruh. Jadi jaksa itu tidak sekedar penuntut, tidak sekedar menuntut gitu. Jaksa ini sifatnya humanis, jaksa humanis. Bahkan sekarang itu kita lagi gaungkan jaksa humanis. Bagaimana caranya perkara ini tidak selalu berakhir di persidangan, tidak selalu berakhir di putusan, di penjara, tidak selalu berakhir demikian. Tapi bagaimana caranya masyarakat ini kembali gitu? Hal-hal yang telah rusak di masyarakat kita perbaiki sama-sama. Tidak hanya jaksa yang memperbaiki, tapi pelaku dan korban sama-sama memperbaiki. Dan itu berkelanjutan di kemudian hari, maka tidak nanti konfliknya akan selesai. Karena terkadang begini, ketika sudah diputus di pengadilan, putusannya berapa bulan, terkadang narapidana tersebut ketika dia sudah bebas, dia masih ada dendam. Bahkan ada juga yang sering itu korban masih dendam. Dendam ini tidak akan selesai mau bagaimanapun, bahkan nanti timbulnya pengrusakan rumah. Oh, dia bebas nih, saya ini kan aja saya sikat lagi gitu, kata korban. Kapan lagi katanya. Nah, itu kita memulihkan hati. MKR ini hati humanis, kemanusiaan, kita mempermatikan kemanusiaannya, pulih korban dan tersangka, itu pada intinya.
0: Oke, Pak Nasution, sejujurnya kami orang awam itu melihat kejaksaan, khususnya para jaksa itu agak menyeramkan ya. Jadi saat Pak Nasution bilang jaksa sekarang humanis, kami itu agak apa iya humanis gitu. Maksudnya karena jaksa itu khususnya kayak jaksa penuntut umum gitu, itu terlihat garang di pengadilan, terlihat agak seperti apa ya, mengintimidasi, agak mengancam. Jadi orang awam juga menilai jaksa penuntut umum itu tidak seluruhnya positif gitu. Dia tuh kayak kalau dilihat secara kasarannya dia kayak pengacara ya, Pak Nasution ya. Kira-kira apa sih bedanya jaksa penuntut umum dengan pengacara ini?
1: Beda jaksa penuntut umum dengan pengacara. Kalau jaksa penuntut umum kan dia berada di bagian negara, jadi dia berada di bagian ada aturan yang dilanggar. Dia berada di bagaimana cara menemukan keadilan untuk tersangka ini, terdakwa ini, bagaimana hukumannya. Misalkan penganiayaan 466 ayat 1, di situ kan dijelaskan siapa ya, setiap orang yang melakukan penganiayaan diancam pidana 2 tahun 6 bulan. Nah, diancam pidana 2 tahun 6 bulan. Jaksa itulah nanti yang meneliti, jaksa itulah nanti yang menelaah dari hasil di persidangan itu, menghadirkan saksi, menghadirkan alat bukti, barang bukti, menghadirkan

0: terdakwa. Nah, dari situ surat-surat sebagai bukti. Nah, di situ nanti jaksa itu yang akan hasil telitian itu dia akan menentukan bahwasanya berapa sih yang tepat. Nanti kan ada di pertimbangan ketika tuntutan itu kan ada pertimbangannya. Misalkan hal-hal yang meringankan. Terdakwa dia tulang punggung keluarga. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa merasa menyesal, menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, di situ nanti tuntutannya kan tidak mungkin kita ancam 2 tahun 6 bulan. Nah, pasti ada pertimbangan. Pertimbangan itu nanti misalkan pertimbangannya 10 bulan. Tapi kita tidak semena-mena, maksudnya jaksa itu dia tidak bisa langsung 10 bulan, tidak. Kita melalui pimpinan dulu. Jadi kita bilang 10 bulan, nanti pimpinan menyampaikan pendapat, pendapat tersebut nanti misalkan ditentukan berapa. Nah, misalkan ditentukan 9 bulan, bisa turun, bisa naik, itu tergantung kebijakan pimpinan dan itu berdasarkan dari hasil dari fakta-fakta di persidangan. Nah, itu kemudian kalau terkait dengan pengacara. Pengacara ini kan ini terkait dengan hak-hak terdakwa, hak terdakwa di persidangan. Dia akan memperhatikan hak-hak terdakwa ini di persidangan. Pengacara itu kan bisa dari pengacara khusus. Jadi artinya dia ditunjuk langsung oleh si terdakwa. Okay. Ada juga pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan karena terdakwa kan berhak juga untuk didampingi di persidangan. Karena kan terkadang dia tidak tahu prosedurnya atau dia tidak tahu hak-haknya apa. Misalkan dia hak bisa melakukan perlawanan gitu kan, eksepsi terhadap dakwaan, atau dia bisa melakukan pledoi gitu kan, jadi pembelaan, dia bisa menyampaikan hak-haknya. Jadi nanti akan ditemukan titik-titik temu. Nah, misalkan apakah ini sesuai dengan aturan gitu kan, tadi kan dituntut misalkan 9 bulan. Nah, hakim juga tidak langsung putus 9 bulan, ada perhati ini apa namanya spesifikasi yang diperhatikan. Jadi ada nilai-nilai yang dipandang gitu kan di persidangan, tapi itu hasil dari persidangan, fakta-fakta persidangan. Jadi kalau masyarakat misalkan yang sidang terbuka untuk umum, masyarakat hadir, nanti masyarakat akan menilai ini terdakwanya jujur tidak, ini saksinya butulan saksi tidak, ini nanti ada kesinambungan dia. Jadi ada kesinambungan. Nah, kesinambungan itu nanti yang akan menentukan gitu kan. Dan situ juga nanti peran pengacara, dia akan menemukan gini, misalkan oh ini tidak tepat ya, ada inilah, jadi ada hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, ketika itu terpenuhi maka ya keadilan itu akan didapatkan.
1: Oke, Pak Nasution, saya masih agak sedikit bingung juga nih ya untuk posisi jaksa dalam persidangan. Kalau mungkin karena awam ya, jadi saya juga agak kurang ngerti. Kira-kira posisi jaksa di persidangan itu seperti apa sih kalau terdakwa punya pengacara? Terus kalau yang kayak korbannya itu diwakili jaksa atau punya pengacara sendiri lagi?
0: Korban itu juga bisa ada pengacara juga. Tapi kan yang untuk di persidangan, nah itu jaksa. Okay. Jaksa penuntut umum nanti yang akan melakukan persidangan, yang akan mengungkap, karena jaksa ini kan tugasnya untuk membuktikan, membuktikan benar tidak tindak pidana ini gitu, benar tidak ini sesuai dengan aturan gitu. Misalkan si A melakukan penganiayaan, jaksa itu akan membuktikan benar tidak dia melakukan penganiayaan gitu kan. Nah, dia penganiayaan pakai apa, misalkan pakai linggis, dia memukul pakai linggis, berapa kali pakai linggis, satu kali, misalkan ada saksinya tiga, dia bilang satu kali, nah semuanya berarti kan kesesuaian. Nah, kemudian nanti datang pengacara, satu kali pakai tangan apa, tangan kiri, tangan kanan, nanti itu memperjelas lagi, jadi ada kesinambungan juga. Nah, kemudian tapi itu tidak menghilangkan hak-hak dari terdakwa, nanti terdakwa juga bisa berbicara. Nah, fungsi jaksa di situ ya membuktikan itu perkara yang dia sudah teliti dari tahap penyidikan sebelum naik tahap 2. Nah, sebelum dilimpahkan, nah itu perkara itu kan dia penguasa perkaranya, tuan dari perkaranya, dia pemilik perkaranya. Nah, dia harus membuktikan bahwasanya unsur-unsur ini terpenuhi. Unsur berarti setiap orang ini siapa, misalkan si A ini tinggal di mana gitu kan, dia harus perjelas itu semua, karena tidak boleh kalau tidak jelas nanti dia bisa ini obscure label dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan yang melakukan penganiayaannya bagaimana, itu nanti dijelaskan lebih detail di persidangan. Ketika itu semua sudah terbukti, setiap orang yang melakukan penganiayaan, nah, itu sudah terbukti nih di persidangan, maka jaksa akan menuntut. tuntutannya keluar. Berapa bulan dia tuntut di situ peran jaksanya.
1: Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Nasution. Teman pendengar Pro 1, kami masih akan kembali di program Jaksa Menyapa edisi Senin 25 Mei 2026. Kami membuka layar interaktif di 081-354-958-75. Sekali lagi, dialog interaktif ini kami buka di 081-354-958-75.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar, menit ke-47 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama saya Mei dan Pak Nasution dari Kejaksaan Maluku Tenggara. Masih di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi pagi hari ini. Dan kita dengan topik kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Nah, Pak Nasution, kalau tadi kita sudah banyak bicara terkait dengan seperti apa saja jaksa-jaksa, jenis-jenisnya, terus kita juga sudah agak mengerucut ke jaksa penuntut umum, ya kan? Nah, kali ini tadi saya sempat tertarik dengan satu bahasa Latin yang sempat disebutkan dominus litis, ya, pengendali perkara. Nah, itu kan kalau tidak salah ya, Pak Nasution, nanti dikoreksi, itu lebih berhubungan dengan pihak kepolisian ya, jaksanya, atau seperti apa?
1: Kalau terkait dengan dominus litis, itu lebih berhubungan terkait dengan perkaranya. Jadi jaksa itulah nanti yang menentukan perkara ini berhak naik atau tidak untuk dilimpahkan, berhak tahap 2 tidak ini perkara P21. Nah, di situ nanti kan penyidik ini tugasnya kan dia untuk memenuhi alat bukti. Misalkan terjadi tindak pidana penganiayaan, apa saja alat bukti yang dibutuhkan oleh jaksa, bagaimana rangkaian suatu peristiwa tindak pidana terjadi, itu kan harus detail. Kapan waktu terjadinya, tempat terjadinya di mana, lokus tempus. Nah, itu semuanya kedetailan itu nanti hasil telitian dari jaksa, bahkan melalui administrasi surat-suratnya, surat dimulainya penyidikan, surat perintah penyidikan, siapa-siapa penyidiknya, itu semuanya jaksa yang meneliti, baik secara formil maupun secara material. Nah, makanya jaksa itu dibilang dominus litis, dia yang pegang kuasa terhadap perkara itu, karena perkara ini tidak bisa sembarangan dinaikkan ketika tidak terang perbuatan pidananya. Tidak bisa, oh di sana terjadi perbuatan tindak pidana tapi tidak ada saksinya, bagaimana cara mengitukannya, menjelaskannya nanti sebagai di persidangan, gitu kan, alat buktinya kurang, tidak bisa, kan harus ada dua alat bukti. Alat bukti itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian ada keterangan terdakwa, kemudian ada pengamatan hakim, ada barang bukti dan lain-lain. Nah, itu harus terpenuhi setidaknya dua. Ketika dua terpenuhi, maka nanti di persidangan jaksanya akan lebih mudah untuk melakukan persidangan, untuk menuntut perbuatan terdakwa, karena kita tidak bisa semena-mena terhadap orang. Nah, setiap orang itu mempunyai hak masing-masing, dan dominus litisnya inilah, jadi tidak bisa semena-mena lagi dalam mengatakan perkara ini bahwa oh ini lanjut, tidak bisa. Jadi ketelitian jaksa itu yang diperhatikan di situ. Makanya jaksa pengendali perkara. Jadi dari penyidik nanti akan koordinasi dengan penyidik beberapa kali. Kalau di KUHAP baru itu dia ada 3 kali koordinasi sebelum tahap 1. Nah, ketika itu sudah koordinasi, dan ya penyidik itu harus memenuhi segala apa yang diberikan jaksa itu sebagai ini, sebagai petunjuk gitu, sebagai petunjuk. Karena terkadang peristiwanya belum jelas gitu. Misalkan siapa yang melakukan pencabulan gitu. Oh, yang punya melakukan pencabulan itu si A. A ini siapa? A ini abangnya. Bagaimana cara dia pencabulan gitu kan? Misalkan si korban bilang dia dicabul dengan cara dipegang gitu kan. Nah, sementara si abangnya di keterangannya beda lagi gitu. Nah, ini harus disesuaikan. Jadi ada rangkaian yang benar-benar sesuai yang menyatakan bahwasanya telah terjadi peristiwa tindak pidana. Dan lengkap dengan alat buktinya. Tanpa alat bukti akan sangat sulit untuk mengungkapkan satu peristiwa tindak pidana.
0: Oke, tanpa alat bukti berarti kasusnya nggak bisa jalan ya?
1: Ya, masih harus dipenuhi.
0: Masih harus dipenuhi ya. Lagi. Oke, Pak Nasution, ada satu chat yang sudah masuk di line interaktif kami. Ini bertanya, bagaimana Kejaksaan Maluku Tenggara ini memastikan setiap jaksa bekerja profesional dan menjaga integritas di tengah tingginya perhatian publik terhadap penegakan hukum? Ini dari Tina di Langgur. Jadi memang mohon maaf ya, Pak Nasution agak menyinggung, jaksa ini memang lagi naik daun sekarang dalam perhatian publik, benar-benar lagi disorot-sorotnya ini karena ada beberapa kasus di seluruh Nusantara juga yang melibatkan jaksa. Jadi ini ditanya nih, kira-kira di Maluku Tenggara sendiri seperti apa nih untuk memastikan setiap jaksa itu bekerja profesional dan menjaga integritasnya?
1: Badai itu kan tidak pernah menerjang pohon yang kecil. Ketika pohon itu besar, maka badai yang dirasakan itu akan semakin besar. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana ini mengawasi terkait dengan jaksa-jaksa di Maluku Tenggara? Apakah sudah sesuai berintegritas? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Nah, terkait dengan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan, Jaksa Kemuda Pengawasan, nah, di situ ada runtutannya. Jadi kita kan di, berarti kita di Kejaksaan Tinggi Maluku, di bawahnya ada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Kejaksaan Tinggi Maluku ada asisten pengawasan. Asisten pengawasan akan mengawasi setiap gerak-gerik jaksa tersebut. Melalui apa? Jadi setiap kita menangani perkara, ada namanya ini, pengawasan melekat. Nah, pengawasan melekat ini menandakan bahwasanya kita telah diawasi. Nah, baik dari dakwaan, baik dari tuntutan, dan kemudian nanti dakwaan dan tuntutan kita ini ketika ini sudah diputus, nah, kemudian setelah sudah selesai, maka akan dilakukan eksaminasi. Nanti akan diteliti lagi oleh ada jaksa di sana di Kejaksaan Agung. Nanti teliti lagi, benar enggak ini dakwaannya nih? Benar enggak ini tuntutannya nih? Nah, nanti dari hasil tersebut kita akan tentukan apakah jaksa ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan benar atau tidak. Nah, jadi untuk di jaksa Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara selama ini kita selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan, bahwasanya setiap perkara yang kita tangani itu kita tangani dengan integritas, karena mau bagaimanapun keadilan itu hanya bisa ditegakkan ketika kita berintegritas. Nah, kalau tidak berintegritas, maka keadilan yang diciptakan itu adalah keadilan yang semu. Nah, makanya pengawasan melekat tadi itu sangat signifikan. Jadi semuanya pada dasarnya kita semuanya diawasi gitu. Jaksa-jaksa ini diawasi. Jadi tidak bisa semena-mena, tidak bisa sewenang-wenang, baik itu jaksa penuntut umum maupun jaksa intelijennya maupun jaksa pengacara negaranya. Jadi semuanya diawasi dari hulu hingga hilir.
0: Oke, jadi memang ada kayak semacam satuan apa sih? Kayak SPI gitu sendiri di kejaksaan gitu ya.
1: Iya, ada pengawasannya. Ada di kejaksaan tuh ada pengawasan, nanti setiap berapa bulan sekali apa yang kita kan pengawasan melekat kita itu nanti diperiksa gitu. Jadi seperti tidak itu. Tidak bisa kita semua ini langsung oh ini aman-aman saya, tidak. Jadi kita semuanya berada di genggaman Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Jadi tetap diawasi ya.
1: Tetap diawasi.
0: Oke, Pak Nasution, kita sudah di akhir kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini di Jaksa Menyapa. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan Pak Nasution sebagai jaksa dari Kejaksaan Maluku Tenggara?
1: Yang ingin disampaikan itu mungkin kepada masyarakat, bahwasanya jaksa itu secara holistik dia bukan hanya penuntut umum, tapi dia adalah mozaik yang sempurna, yang dimana dia bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi melalui jaksa jaga desa, dia ada di pemerintahan melalui jaksa pengacara negara. Nah, jadi dia bisa ada di segala bidang di masyarakat. Nah, kemudian kepada masyarakat Maluku Tenggara, mungkin kita lebih baik menjaga ketertiban, karena setiap perkara dan setiap perkara yang kita tangani itu, nah, selalu tentang, seringnya tentang ketertiban. Nah, makanya mungkin lebih baik kita itu mawas diri. Kita mungkin bisa evaluasi diri masing-masing. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan sebagai manusia? Apakah kita menginginkan hal-hal yang merugikan bagi orang lain? Itu bukankah lebih baik kita itu bermanfaat? Jika memang kita tidak bisa bermanfaat secara masyarakat umum, setidaknya kita bisa bermanfaat terhadap orang terdekat kita, baik itu tetangga, baik itu keluarga. Jadi kita tidak harus menyelesaikan segalanya itu melalui tindak pidana, melalui kejahatan. Kita tidak mesti memukul orang itu, tapi kan kita bisa menasihatinya, atau bahkan kita bisa, jika memang kita tidak mampu untuk menasihatinya, bahkan kita sedang emosi, kita bisa ajak orang lain. Tapi jangan ajak orang lain untuk memukul orang itu, tapi ajak orang lain, bukalah pikiranku ini, katanya. Memang jika kita tidak mampu, nah, nanti kita tetap hadir, jaksa tetap hadir, jaksa ada penerangan hukum, ada penyuluhan hukum. Nanti kita akan berikan gambaran-gambaran. Sebenarnya Misalkan si A, ketika kamu berbuat tindak pidana ini, hukumanmu akan sekian. Makanya kebalik lagi, masyarakat harus berpikir, setiap tindakan, setiap perbuatan ada hukumannya. Karena negara kita adalah negara hukum, dan setiap masyarakat sudah dianggap tahu tentang hukum karena ada namanya fikti hukum. Jadi, nah, di situ.
0: Oke, terima kasih Pak Nasution untuk waktunya di pagi hari ini. Kita harap mungkin edukasi-edukasi seperti ini masih akan berlanjut lagi ya, karena seperti tadi Pak Nasution bilang bahwa masyarakat dianggap sudah mengerti hukum, tapi sebenarnya pada kenyataannya tidak semua orang melek akan hukum ya. Jadi mungkin dirasa edukasi seperti ini dari kejaksaan juga sangat penting, bukan hanya hadir di RRI, tapi juga tadi ada beberapa program ya yang sudah disampaikan ya.
1: Iya, ada beberapa program, ada penerangan hukum, ada penyuluhan hukum, ada jaksa masuk sekolah, ada jaksa jaga desa. Nanti setiap kegiatan itu apabila sudah dilaksanakan, maka masyarakat akan ketemu dengan saya.
0: Oke, nanti masyarakat akan lebih dekat lagi dengan kejaksaan melalui Pak Nasution ini. Seperti iya. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Nasution untuk waktunya ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi untuk mengedukasi masyarakat lagi seperti ini. Dan pendengar Pro 1, terkait dengan pemahaman logistik atau holistik atau menyeluruh terkait dengan menempatkan jaksa ini, sebenarnya bukan sekedar algojo hukum di persidangan ya Pak Nasution ya, tetapi lebih melainkan menjadi jantung sistem peradilan pidana seperti itu. Setuju ya?
1: Setuju. Jadi dia tidak hanya sekedar jantung peradilan pidana Bu, tapi dia seluruh lingkup masyarakat. Jaksa itu ada, kami hadir untuk masyarakat demi keharmonisan sosial di masyarakat.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Nasution untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Dan saudara pendengar, ini akhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Mei pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama Evaf pagi ini. Jaksa menyapa, kenali jaksa secara holistik, bukan sekedar penuntut umum. Ya pendengar, kami akan kembali menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz di siang ini. Apa kabar Anda di sana? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik. Dan iya, ada bisik-bisik tetangga, ya katanya di hari ini hari ulang tahun. Ulang tahunnya, sehingga kami juga ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Anda. Semoga di hari ini merupakan hari yang spesial buat Anda. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan berkah umur, berkah kesehatan. Pokoknya doa-doa yang terbaik untuk Anda. Semoga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang Anda rencanakan. Doa-doa Anda juga dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda juga masih iya bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Karena beliau ini pemerhati RRI Tua dan kami harus wajib ya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Anda yang ada di wilayah Kota Tual sana.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini. Melestarikan swasembada dan mempertahankan cadangan beras pemerintah. Di balik hamparan sawah yang kembali menghijau dan gudang-gudang beras yang mulai penuh, Indonesia sedang menyaksikan sebuah fase penting dalam perjalanan pangan nasional. Setelah bertahun-tahun dibayangi ancaman impor, fluktuasi produksi, dan ketidakpastian iklim, kini muncul optimisme baru bahwa negeri ini mulai kembali menemukan pijakan menuju swasembada beras yang lebih kokoh. Namun sejalan bahwa swasembada bukan sekedar capaian statistik tahunan, tapi lebih merupakan proses panjang menjaga keseimbangan antara produksi, perlindungan lahan, kesejahteraan petani dan ketahanan negara menghadapi perubahan zaman. Data produksi beras nasional menunjukkan tren yang menggembirakan hingga Oktober 2025. Produksi beras nasional diperkirakan mencapai 31,04 juta ton, melampaui total produksi sepanjang 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Dibandingkan periode Januari-Oktober tahun sebelumnya, kenaikan mencapai lebih dari 12%. Peningkatan ini tidak terjadi begitu saja. Ada kombinasi antara optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan suboptimal seperti rawah dan lahan kering, perbaikan irigasi serta dukungan iklim yang relatif bersahabat. Panen raya di berbagai sentra produksi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi turut memperkuat untuk beras nasional karena Badan Pangan Nasional bahkan memproyeksi produksi sepanjang 2025 dapat mencapai 33,52 juta ton. Mendekati rekor tertinggi produksi 8 tahun terakhir, kenaikan produksi ini kembali dan kemudian berdampak langsung pada penguatan stok beras pemerintah yang menembus 5 juta ton pada April 2026. Saudara, sepanjang sejarah pangan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, Indonesia mampu memiliki stok beras pemerintah dalam jumlah besar tanpa bergantung pada impor. Pemerintah pun menyatakan bahwa Indonesia telah kembali mencapai swasembada beras secara fungsional. Artinya, kebutuhan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa perlu melakukan impor tambahan pada tahun 2025. Meski demikian, definisi swasembada perlu dipahami secara jernih. Swasembada bukan berarti tidak ada sama sekali beras impor yang pernah masuk, melainkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan utama rakyatnya melalui kekuatan produksi domestik dan cadangan nasional yang memadai.
1: You know, love ain't simple, and it ain't easy. You could be loving someone, and next thing you know, they'll be gone.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id, Ambon ditipu pengembang, warga terdampak longsor di BTN Gadihu Indah lapor polisi. Warga terdampak tanah longsor di BTN Gadihu Indah, Negeri Batu Merah, Kecamatan Serimbau, Kota Ambon menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengembang perumahan tersebut ke Polda Maluku melalui kuasa hukum mereka, Abdul Safri Tuakia. Warga pelaporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Abdul Safri Tuakia mengatakan warga terdampak longsor merasa ditipu oleh pengembang karena penjual rumah yang diduga memiliki cacat konstruksi. Dari keterangan warga, kata Abdul, saat ini pemerintah Kota Ambon meninjau lokasi longsor. Disebutkan bahwa perumahan Gadihu Baru diduga belum memiliki izin pembangunan, sehingga pengembang juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Warga berharap Polda Maluku dapat mengusut tuntas laporan tersebut dan meminta pengembang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Selain itu, warga juga meminta pemerintah

你起身起身了。

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Kami masih menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari 8rri.co.id. Satu informasi, BMKG imbau waspada potensi hujan petir di sejumlah kota pada Senin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan mayoritas kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan berbagai tingkat intensitas pada Senin 25 Mei 2026. Untuk bagian barat Indonesia terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, kata prakirawan BMKG M. Rizky dalam siaran perkiraan cuaca di Jakarta. Selain potensi cuaca ekstrim tersebut, BMKG juga menyebutkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan akan membasahi wilayah Serang dan Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mendominasi dan turun secara merata di sejumlah wilayah bagian barat dan tengah Indonesia. Potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Sementara itu, wilayah lainnya, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin. Rizky merinci adanya potensi asap atau kabut yang menyelimuti wilayah Padang serta potensi udara kabur yang secara khusus terjadi di Jambi. Beralih ke pemantauan wilayah timur Indonesia, BMKG mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi dominasi cuaca hujan berskala ringan di sejumlah kawasan. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. M. Rizky mengingatkan perkiraan tersebut adalah gambaran umum atau cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca yang lebih lengkap dan diperbarui setiap jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG dan akun media sosial @infobmkg.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar program Masato Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan acara Well Banbanan di ruang dengar Anda, dan kami menghibur Anda juga dengan lagu-lagu tradisional. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami mengundang Anda di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Ya pendengar, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu daerah, khususnya dari masyarakat NTB di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sana yang bisa menjangkau frekuensi kami. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu ini yang nantinya juga kami akan menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Maluku Tenggara Barat. Iya, pendengar masyarakat Maluku Tenggara Barat, MTB yang kini secara resmi bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat kental dan berakar kuat pada nilai persaudaraan serta penghormatan leluhur. Berikut adalah pilar-pilar utama budaya dan adat masyarakat Tanimbar yang paling menonjol. Yang pertama adalah hukum adat Duan Lolat, falsafah hidup. Duan Lolat adalah hukum adat tertinggi sekaligus pandangan hidup utama masyarakat Tanimbar. Sistem ini mengatur hubungan sosial dan kekerabatan berdasarkan jalur perkawinan. Poin pertama, duan, pihak yang memberikan anak perempuan, pemilik status sosial yang sangat dihormati atau pemberi hidup. Dan lolat, pihak yang menerima anak perempuan, wajib menghormati dan melayani pihak duan. Falsafah ini mengatur hak kewajiban, penyelesaian konflik, pengelolaan alam hingga urusan pemakaman agar keharmonisan sosial tetap terjaga.

Dan yang kedua adalah tradisi dan ritual adat. Pendengar upacara Fang Nia Kidabila, ritual adat untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan persatuan, baik antar individu, antar desa maupun dalam menyambut tamu agung yang berkunjung ke Tanimbar. Tradisi bakar batu, teknik memasak tradisional menggunakan batu panas di dalam lubang tanah untuk mematangkan umbi-umbian dan daging. Tradisi ini biasanya digelar dalam acara syukuran atau kumpul keluarga besar. Upacara perkawinan adat, prosesi pernikahan di Tanimbar sangat kompleks antar karena melibatkan negosiasi mahar adat atau harta yang melambangkan ikatan abadi antara ikatan keluarga besar, duan dan lolat. Yang ketiga adalah kesenian dan kerajinan khas. Kain tenun ikat Tanimbar, kain tradisional bermotif garis-garis yang diselingi corak alam seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Tenun ini memiliki nilai sakral dan dipakai dalam upacara adat serta upacara kenegaraan. Seni ukir kayu Desa Tumbur, masyarakat Tanimbar khususnya di Desa Tumbur terkenal dengan keahliannya mengukir kayu menjadi patung leluhur dan miniatur perahu layar atau belang yang bernilai estetika tinggi. Tarian adat, pendengar, tarian seperti tari nabar, ilba atau tari cakalele yang dibawakan dengan penuh semangat untuk menyambut tamu, merayakan kemenangan atau mengeringi upacara adat. Dan poin yang keempat, struktur sosial dan bahasa. Perahu adat, struktur kepemimpinan adat tradisional seringkali dianalogikan seperti sebuah perahu di mana setiap pemangku adat atau Mang Faluruk memiliki peran dan tanggung jawab spesifik layaknya nahkoda dan awak kapal. Tradisi lisan, sistem penyampaian sejarah, hukum adat dan sastra rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui nyanyian atau ungkapan puitis tradisional. Ya, pendengar, itulah informasi tentang budaya dan adat masyarakat Maluku Tenggara Barat yang secara resmi adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki kekayaan budaya dan adat tradisional yang sangat kental dan berakar kuat pada nilai persaudaraan dan penghormatan leluhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di acara Well Ban-Banan, pendengar. Iya, tadi kami sudah memberikan informasi tentang budaya dan tradisi masyarakat di MTB, dan saatnya kami akan alihkan perhatian Anda untuk kita sajikan informasi di Maluku Tenggara. Ini terkait dengan hukum adat Larhul Ngabau, penting bagi masyarakat Kei. Hukum adat Larhul Ngabau sangat penting bagi masyarakat Kei karena berfungsi sebagai fondasi utama penegak kedamaian, alat pemersatu lintas agama, perlindungan hak perempuan, dan pedoman pelestarian alam. Hukum yang hidup di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara ini menjadi kompas moral dan aturan hukum yang menjaga stabilitas sosial sejak berabad-abad. Berikut adalah alasan utama mengapa Larhul Ngabau memiliki kedudukan yang sangat sakral dan krusial bagi masyarakat Kei. Yang pertama, alat pemersatu dan resolusi konflik. Penghancur sekat perbedaan, Larhul Ngabau menyatukan masyarakat Kei yang menganut agama berbeda, Islam, Katolik, Protestan, ke dalam satu identitas adat yang sama. Resolusi konflik efektif terbukti menjadi instrumen rekonsiliasi utama yang meredam dan menyembuhkan konflik sosial Kei pada tahun 1999 dengan cepat melalui pendekatan kultural. Perlindungan harkat dan martabat perempuan, hukum Nef-Nef, tiga pasal pertama Larhul Ngabau, Uru Ninungun, Tedak Ni Rufain, Muangan Nitaran, berfokus pada larangan keras untuk membunuh, menganiaya, memaki, atau melecehkan perempuan. Dan berikutnya adalah sanksi adat berat. Pelanggaran terhadap kehormatan perempuan dikenakan sanksi adat yang sangat tegas demi menjaga moralitas komunitas. Yang ketiga adalah jaminan hak-hak keperdataan dan hak milik. Hukum Hanilit mengatur kepemilikan tanah, batas wilayah, dan harta benda

0: Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun.
1: Pendengar, kami akan bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk ikuti penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Senin 25 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty box.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Dan kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
2: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
1: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting, yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik, dan mengantisipasinya dengan lebih baik. First set, zero chance
0: really on his service. Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

0: terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Global untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di Pro Satu Radio Tual. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam dan juga pilihan-pilihan atau lagu-lagu dangdut yang nantinya dipersembahkan untuk Anda. Di siang hari ini ada Lesti, satu-satunya permaisurimu. Ada juga Nazar, Ogah Pulang, Tabosan atau Gaul, Teman Jadi Nyaman, Tasya. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tua dimanapun Anda berada. Iya, dengan pilihan-pilihan lagu yang nantinya kami persembahkan untuk Anda di siang ini dapat menghibur Anda walaupun Anda di sana masih semangat untuk menjalani aktivitas Anda, tapi lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Dan sudah ada satu telepon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, kamu kabar apa?
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ah, masa kami belum tahu kan.
0: Iya, Bung Bravo.
1: Nah, bagaimana?
0: Apa kabar Anda di Rerian sana?
1: Oh, alhamdulillah, puji Tuhan, baru baik.
0: Iya, ini lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh DJ Sami. Ada lagu dengan judul satu-satunya Permaisurimu, Lesti, dan Nazar Ogah Pulang. Ada juga Ika Tanyakan Pada Bulan, Ina R Bertaruh Rindu, dan ada juga Teman Jadi Nyaman, Tasya. Untuk Anda, Bung Bravo, silakan pilih lagu yang mana. Terserah sah. Aduh, jangan nggak tahu begitu, kayak ini semua hujan ini.
1: Siang ini sengaja mau pilih yang teman babi janda kan?
0: Oh, tidak ada lagu-lagu yang tentang janda.
1: Yang terakhir kan judulnya itu.
0: Teman Jadi Nyaman.
1: Ah, itu sudah kakak. Teman Jadi Nyaman. Ya, pertama-tama ucapkan selamat siang ke dangdut. Menjelang sore buat kakak yang lagi bertugas, semoga cepat selesai. Ini buat teman-teman yang masih standby di tempat tugas, tempat dengan teman-teman, teman cara di depan. Satu lagi buat yang bertugas di kedua pada sore hari ini, salam sehat. Salam buat teman-teman yang standby di kedai masing-masing. Ada yang punya pulau terapung, ada bola bersama saya, buat merengge, dikipir, dibuatir, dan punya buang pulau, terus ada mesin di perusahaan barang di bombal, bocin, bat, lebat ini selalu satu pejuang buat yang hari di Indonesia Selatan Barat. Selamat siang menjelang sembuh sembuh semakin bagaimana selalu terkutus.
0: Halo,
1: lagu yang terakhir tadi ya kata
0: Teman Jadi Nyaman untuk ya, Anda ya.
1: Lagi spesial buat ke karyawan dan karyawati PNM yang lagi tugas di Kabupaten Barat yang lagi sementara menikmati hidangan siang di rumah Bung Bravo pada siang hari ini. Terima kasih kepada.
0: Iya, terima kasih juga untuk Bung Bravo yang sudah setia menemani kami dari pagi hingga siang ini, masih berpartisipasi dengan kami di Pro Dangdut siang ini. Ya, kami akan persembahkan lagu Teman Jadi Nyaman untuk Anda yang ada di Hoirerian sana. Moga-moga Anda di sana tetap masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan program Satu Radio Ambon untuk mengikuti lintas seribu pulau, koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
1: Nade, Tual, Kula, dan RRI Saulangi.
2: Selamat siang pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di saat ini, sajian kami untuk Anda pendengar lintas seribu pulau koril Nusantara 3 bersama kami RRI Ambon yang hadir ke depan ke ruang dengar Anda, dan saya Josri. Sejumlah informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Mustaqim Zain Nuhuyanan meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Informasi ini pendengar dari RRI Tual, selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
4: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa, masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
3: Sementara itu, Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
5: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah nonformal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
3: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Beragam informasi selanjutnya, kita menuju ke RRI Ternate. Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Informasi ini pendengar dari RRI Ternate, selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
6: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya naiknya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung brek gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
7: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi.
8: Non-subsidi.
7: Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya, yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
9: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate, dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
6: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
2: Pendengar, Bapenda Maluku optimis target PAD Rp740 miliar tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
10: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
11: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya, dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya, sekitar 19% target kita.
10: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Terima kasih pendengar bersama kami di jumpa saat ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami, temani Anda di Lintas 1000 Pulau Koril Nusantara 3. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jos Roy, selamat siang.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekoril 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Demikian saudara, lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan untuk Anda kami ingatkan saudara bahwa lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara ini dapat Anda dengarkan setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Timur, Senin hingga Jumat. Baik, kita teruskan kebersamaan kita saudara. Lagu-lagu dangdut sudah kembali kami siapkan untuk Anda pencinta dan penikmat musik dangdut. Musik director kami sudah menyiapkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda saudara. Di antaranya ada Tanyakan Pada Bulan, kemudian Tak Bosan, ada Satu-Satunya Permasyurimu, ada Bertaruh Rindu dari Ina Rosdiana, Kamu Best, Kamu Cute, kemudian ada juga Gita Yubi dengan Buang Mantan, Cari Yang Baru, Sambalado dari Ayu Ting Ting juga ada di list Prodangdut siang ini. Kami juga buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, Anda pencinta musik dangdut, kita jumpa lagi di Pro Dangdut edisi hari ini, saudara. Line telepon 0813-549-5875 juga sudah kami buka untuk Anda. Dan ada sederetan lagu dangdut yang sudah disiapkan musik director kami untuk Anda, saudara.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Oke ya, saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut Ritual dan kami masih tunggu Anda yang ingin gabung bersama kami di 0813-549-5875. Saudara, musik dangdut adalah musik yang mampu menyatukan semua kalangan. Dari dentuman gendang hingga syair yang penuh makna, dangdut mengajarkan kita untuk tetap tersenyum dan semangat menjalani hidup. Dangdut bukan sekedar musik, tapi cerita kehidupan yang dinyanyikan dengan hati. Dari tawa hingga air mata, setiap irama mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan semangat dan rasa syukur. Irama dangdut mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kadang cukup bernyanyi, bergoyang, dan menikmati hidup dengan tulus.

Iya, saudara pendengar, masih ada tak bosan. Kemudian kita Yubi dengan buang mantan cari baru, Ika dengan tanyakan pada bulan. Kemudian ada Ayu Ting Ting dengan Sambalado, juga Banda Neira dengan goyang bak asang. Kami terus tunggu Anda saudara di 0813 549 5875.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Iya, saudara pendengar, Caca Handika dengan lagunya 24 Karat mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Membangun jaringan relasi dan kemitraan sangat menguntungkan untuk UMKM. Jaringan yang luas tentu saja dapat membuka peluang kolaborasi, akses ke sumber daya bisnis, dan peningkatan kredibilitas bisnis. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan pengetahuan dan insight dari pelaku bisnis lain. Hal ini bisa diperoleh melalui workshop, seminar, atau mentoring. Jaringan yang kuat akan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dari berbagai sisi.

Saudara pendengar, aktivitas berkebun tidak lagi sekedar menjadi hobi pengisi waktu luang, melainkan telah bertransformasi menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak masyarakat yang kini berhasil mengubah kegemaran bercocok tanam tersebut menjadi sumber pendapatan utama yang menjanjikan. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Kebun Jalur Nusaniwe, Yan Lekatompesi, saat menjadi pembicara dalam acara Ngobras di Pro 1 RRI Ambon, Kamis kemarin. Yan mengungkapkan bahwa kebun sayur yang saat ini ia kelola bersama keluarganya di Desa Latu Halat fokus pada komoditas cepat panen yang bernilai ekonomi tinggi. Yan yang juga pensiunan RRI Ambon menjelaskan pemilihan tanaman seperti tomat, cabai, dan selada menjadi kunci utama karena masa tanamnya yang relatif singkat. Hasil panen dari sayuran segar tersebut kini secara rutin dipasok langsung untuk memenuhi permintaan pasar lokal hingga sejumlah restoran.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak tekanan sosial dan ekonomi. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan sosial bagi 116 warga Kayu Besar yang berlangsung di aula kantor Camat Kayu Besar 24 Mei kemarin.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Yes, dari pendengar saat memberikan bantuan sosial bagi 116 warga Kayu Besar yang berlangsung di aula kantor camat Kayu Besar pada Minggu 24 Mei kemarin, Bupati menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti pada kebijakan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Karena itu, proses penyaluran bantuan sosial harus dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan diawasi secara serius agar tidak menimbulkan kesalahan penerima. Menurut Hanubun, perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kondisi sosial yang masih dihadapi sebagian warga. Bantuan harus sampai kepada mereka yang memang membutuhkan. Jangan sampai hak masyarakat justru tidak diterima karena lemahnya pendataan atau pengawasan.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Saudara pendengar, menjelang pesta bola Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 11 Juni mendatang, komunitas fans Brasil dan komunitas fans Belanda Kepulauan Kei di Maluku Tenggara dan Kota Tual melaksanakan pertandingan sepak bola persahabatan antar fans. Laga persahabatan ini berlangsung meriah dan sportif di lapangan Futsal Kars Minggu 24 Mei kemarin dan berakhir dengan skor 6-3 untuk kemenangan tim fans Brasil. Ketua Komunitas Fans Brasil Kepulauan Kei, Norjen Jeko, kepada RRI.co.id mengatakan, selain adu skill bermain, laga ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antar sesama fans sepak bola Piala Dunia. Tujuan kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung sepak bola agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga pesta Piala Dunia berjalan aman lancar di wilayah Kei.

0: Oh dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sanggar seni memiliki peran krusial dalam mendongkrak perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengembangan bakat seni dan budaya, keberadaan sanggar mampu membuka peluang baru yang berdampak langsung kepada kesejahteraan warga setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih sanggar tari Joni Jonsa dalam acara bincang-bincang Ngobras di Pro 1 Radiamon pada Kamis 7 Mei lalu. Joni menjelaskan bahwa aktivitas di sanggar seni memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Menurut Joni, sanggar seni tidak hanya fokus pada estetika, melainkan juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Karya seni yang dihasilkan oleh para anggota sanggar memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan bagi masyarakat.

0: aja, semuanya sudah selesai.
1: Kamu masih mau pergi?

lagukan.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi masih terus bersama Anda. Di studio juga ada rekan Sami Ohoira dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Nanti jangan Anda lewatkan saudara, berita berbahasa K pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sejenak hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa K, Ifar VVFAF.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pejabat Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Haddali Brenhoran, Ina Farmai Rehene Kubnin Duhun Nakte Kradorong Non Program Fo Nandidik Akne Barhovhov Non Lorbal Rayat. Skol SD Negeri Impresiat Vav Taviala Bandat, Vekatiaten Iri Vundru Vutru Enean Ra Ujian USP SD Rapa Komputer Nabafo Online Langsung Ta Verherir Kelasraan. Tabe Hormat Ver Ang Waring Imbisa, Ivar Ivakat En Hov Ivar Untunan Lian En Tabdid Nuhu Kilkilun Lerwahan I En Befoan Baren RRI Tua Mau Mafadukung En Hovi Aure Sidal Soin Itfatlin Ivar Hinkanimun.

Au ni to talur bal rakyat bisa hongak umat ratlim ni vukun 90% rir hidup ro rakloi na ame tehat fo ni hasil nan maleha rir hidup samer ler wav kubni ohi selayar na nilai potensi me tehat na oan i perlu rehe fo radukung en hof buk na oho teknologi en hof ra ola fo modern. Mokubni ohoi mulai rautrehe program voho fo nantung rafaya kriyoat tiante en beal refo ramit tehat. Dadad en ia rafador en hoviante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara en hoviante swasta termasuk PT Telkom Indonesia. Program en ia rafalaai wonra olav utpuri noho sistem raror en hovbuk ne modern foni kualitas i bok-bok ne mananatak bosian. Meski won he rafid hasil metehat i hobentu brevo jad hang-hang berhiruan indra metehat tab ohoi selayar. Kubni ohoi haran ira kerjasama enhov hiruan pelaku UMKM war benau enhov supermarket. Fo hasil metehat won vuut puri ini jalur fed-fed ina'a. Fo nan tabar helur bal rakyat riyoyoat fo bisa rapaknan maleharir hidup samir lervav. Hiriante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara arada drehereses faain ifo farurok i naa ohoi ngayub Kecamatan Huroa idan Robruan. Ibo forafa kuat pemberdayaan lur bal rakyat. Naasa divun reses Iran anggota DPRD radorong re lor bal rakyat fo rebentuk kelompok mencar fo jad siarat ulian na aradad program bantuan kubni. Anggota DPRD Maluku Tenggara Fatwarin Rosmita Indalestari inanarne rebentuk kelompok lor bal rakyat i penting re. Fo fangnanan bantuan endra berjuang i borafa senang na aradad na oho program kubni. Utin haran i kebijakan rafa sukseng kubang terafaliak enhov mem efisiensi anggaran haran i ibo navar he dampak vuk. Rosmita nanar vuk ne kelompok pemberdayaan lor bal rakyat raban orang enhov potensi nut-nutun ohoi on perikanan pertanian peternakan. Skema en ina ban orang re program kubni pusat hir i on ketahanan pangan MBG enhov endidian. Rosmita nanar vukne bantuan kubni borafiang tenang vernutun umatu ed. Ne musti fon na oho kelompok en legalitas formal. Mora bentuk kelompok ranilai en ibo dadat strategis en folur bal rakyat na oho ngayub lebih senang na arayuat program pemberdayaan ekonomi. Ivar inam erentav RRI 2.

0: de nari bareng taler dari buaya.
1: Sekolah SD Negeri Impresiatwab Kabupaten Maluku Tenggara Taviala Bandat Bekat Faai Niak Bora dan Ujian USP SD Yatribun Ruvutru Enean Berkoko Skol Hongak Umat Lim Enhob Komputer Nabafo Online Langsung Ta Verherir Kelasraan Wali Kelas 6 Leonardus Kamebu Nafarmaine Rir Persiapan Ujian Berkoko Skol Ibo Radat Sumananan Vuanen Fulan koko skol peserta ujian i siap fo rasang ujian praktek en hof tulis en hof bukne tuntunan. Kami bun welte na mengakne nastanuk rehe berianar warir koko skol putin ranitang rih disipline selama radat persiapan. Stantanuk harmes vuktav sekretaris Ohoyat Vab Daniel Wemav nadeang rehene Lidar ujian digital ibentu brevo jatum vet and verskol. Menurut Wemav taviat 80-an famehe ya tribun rubutru en lim IBL revo ujian ASD Negeri Impresiat Vav i hub nabafo manual rapak kertas. Inen ayat tribun rubutru enean kokora ujian USP SD rapak komputer nabafo online langsung ta verherir kelasraan. Daniel na mengakne ohoi roro ibon tubfo jad hang en vuk ine kubni ohoi nakte kradukung non en hobar hov non hiriante skol fo rafayak ilmu kakean a ohoyet vav kubni kotua rategasne binatang foleran rare rofo jad subsob ibo musti forir prinsip rapiar fo binatang won bib sab hir i ibo ulir bok neri senang en hov halal. Binatang ibo langsung tabrehe kubni en hov instansi terkait folan binatang fo jad subsob i ibo jad foratif. Wakil Wali Ketua Amirumra inanarne binatang sob-sob i musti forir senang mata kram ngawahad sebelum ratif rumra nanarne binatang musti forir senang tali iktab atumur en hof surat kesehatan binatang en lengkap rumra nanarwukne binatang sob-sob i ibo mata krabayar limar namar dong wahad Kubni vel terakhir verlur bal rakyat fo waktu rabaha binatang fo leran rir sob-sob ibo musti fo bok fo leran ihin vel te bok.

Demikian tadi saudara IFAR VVFAF edisi Senin 25 Mei 2026 bersama rekan Ida Elsoin. Dan saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Saya Tobi masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Sami dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku dipastikan akan mendapatkan sokongan anggaran dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar 350 miliar rupiah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Namun rupanya masalah baru tengah dihadapi pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas PUPR Maluku sebagai pemilik proyek, sebab dipastikan akan terjadi pengurangan jumlah proyek yang akan dibelanjakan dengan dana SMI tersebut. Hal ini karena terjadinya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan infrastruktur seperti harga aspal, harga minyak, harga besi, hingga harga semen akibat gejolak dunia termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, pelantikan Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sore Islam menjadi bukti nilai adat dan budaya masih terus hidup dan bertumbuh. Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha pada acara pelantikan Raja Negeri Siri Sore Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 23 Mei kemarin. Gubernur mengungkapkan pelantikan raja sejatinya tidak hanya melantik seorang raja, tapi meneguhkan kembali marwah negeri, menyambung warisan leluhur dan memelihara nafas peradaban orang Maluku yang berdiri kokoh di atas nilai persaudaraan, kehormatan, dan kearifan adat.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Stay tuned on 103.6 MHz RRI 12.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang jatuh pada 27 Mei mendatang, Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pertemuan dengan Bupati pada Minggu 24 Mei 2026 di Rumah Dinas Bupati. Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Maluku Tenggara, Rusli Renvan, melaporkan kesiapan pihaknya kepada Bupati. Renvan menjelaskan, hingga saat ini tercatat 16 ekor hewan kurban yang sudah diterima Panitia, termasuk 14 ekor sapi sumbangan dari Pemda Malra. Panitia juga sudah mendata sejumlah warga yang berhak menerima hewan kurban, khususnya di lingkungan Masjid Agung Rauda, Maluku Tenggara.

0: aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: 30 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur Saudara. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
2: Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
2: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
2: Terus Joshua. Joshua?
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, Bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar Bapak.
3: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
2: Joshua!
3: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir kasihan dengan Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
3: Sabar, Bapak, Joshua. Sabar.
1: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
1: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
4: Tapi, Bapak.
3: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kau pun suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Buang, gitu.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
7: Mace, Mace lo tau.
2: Mama, tong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
7: Yo, deh.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
8: Sudah.
2: Oke, okay, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini dia sumbun.
5: Gua terbisa kah?
2: Sumbun nyala, awas. Ini dia sumbun nyala, awas. Awas, saya buang ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
7: wih,
4: hati-hati.
7: Bapak,
1: jadi awas.
2: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak tangan sudah begini.
2: Iyo, mama, aduh.
3: Bapak,
2: sudah.
3: Sudah, mama.
2: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
3: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
2: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
4: Tidak, Mama.
3: Sayang.
4: Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Papa minta maaf ya, Mama.
4: Iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautngilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Oh dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 25 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Irini Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Matdoan, mengatakan, total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. Dua ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
3: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Kolonel Hari Buhari Tahir Hanubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Store Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pak Kapolres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
2: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
4: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima. Jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada was-was, atau yang memberikan hewan kurbannya tidak ada was-was dalam pelaksanaannya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Presiden. Sayangnya provinsi itu kurang lebih berapa ekor, Pak?
2: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada para rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual, Pastor Frans Lesomar MSC dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul dan Bunda Maria dan awal mula para rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu perayaan ini bukan sesuatu atau barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia. Penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Tuhan Allah. Seperti janji Tuhan Yesus, aku pergi tetapi akan diutus Roh Kudus menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang percaya, dan janganlah menyamakan Roh Kudus dengan roh lain sesuai konsep manusia. Sebab Roh Allah yang menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci.
5: Hari ini kita gereja merayakan hari raya Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perayaan ini kita juga memperingati hari lahirnya gereja kita, gereja yang berdiri di tengah-tengah dunia, yang dipimpin oleh para rasul dan yang dikepalai oleh Petrus yang berkuasa. Dengan sederetan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka
1: menurut Pastor Lesomar, gereja yang lahir dalam orang percaya akan berkembang kemana-mana. Dan Yesus meminta para rasul mewartakan kabar sukacita Allah, dan para rasul disebut bapa gereja adalah mereka yang mengajarkan firman Allah dan menulis segala sesuatu tentang Yesus Putra Allah yang hidup. Kejadian laka lantas yang melibatkan anggota DPRD Kota Tual kembali mencuat. Kali ini mobil RS yang saat ini masih dalam masa percobaan usai putusan sidang dengan kasus serupa kembali memakan korban dua orang wanita. Sesuai kronologi yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tual Ibtu Ismail, telah terjadi kecelakaan di perempatan SD Negeri Hotel pada siang hari antara mobil dan motor, di mana korban dua orang dari sepeda motor ini terluka dan dilarikan ke rumah sakit Maren. Adapun dua korban tersebut bernama Nur Afi Rangirit 40 tahun dan Ijawati Akbar 39 tahun, seorang ibu rumah tangga.
6: Iya, jadi memang betul benar ada terjadi laka lantas sekitar pukul 13.00 tepatnya di Jalan Hotel perempatan SD Negeri Hotel, yang mana korban dua orang yaitu pengendara motor dan yang diduga pelaku menggunakan kendaraan roda 4 yaitu mobil.
1: Sementara itu perwakilan keluarga korban Nisar Salim Sather melalui telepon mengatakan bahwa sejumlah bukti dan keterangan dari beberapa warga sebagai saksi telah disiapkan untuk nantinya menjadi bukti dalam proses pemeriksaan. Nisar juga merasa adanya dugaan manipulasi pelaku penabrakan serta keterangan kronologi kejadian yang tidak sesuai dengan bukti yang ada di lokasi kejadian. Nisar menduga pelaku sebenarnya dalam kejadian tersebut adalah orang lain. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian dan sementara menyiapkan sketsa TKP. Ismail juga mengatakan kendaraan pelaku dan korban saat ini telah diamankan di Polres Tual sebagai barang bukti kejadian. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Dalam dialog jaksa menyapa kali ini Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramdan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum, ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
7: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya dengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa masih banyak tugas jaksa yang lainnya.
1: Selain itu Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap kewenangan yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
7: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap itu karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
1: Nah, Sution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perumbulok di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
8: Penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng Perumbulok di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW sekota Tual. Pantauan RRI pada Senin siang 25 Mei, proses penyaluran berlangsung di kantor Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan. Bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter diserahkan kepada 933 penerima manfaat. Sekretaris Kelurahan Peter Elkel kepada RRI mengatakan penyaluran bantuan ini telah memasuki hari kelima dan lebih dari 85% penerima manfaat telah menerima bantuan ini. Elkel mengatakan bantuan ini murni dari Perumbulok dan pihaknya dipercaya sebagai penyalur telah melakukan koordinasi dengan RT RW di Kelurahan Ketsoblak. Adapun daftar penerima bersumber dari data resmi Perumbulok Nasional.
9: Di sini datanya langsung dari Bulog dan apabila ada warga yang sudah pindah atau yang sudah meninggal atau yang sudah menjadi P3K atau yang sudah kerja, itu akan dibijaki dengan pergantian warga yang membutuhkan, yang memang benar-benar miskin dan tidak mampu.
8: Elkel mengatakan target penuntasan penyaluran berlangsung selama 5 hari, namun apabila masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang belum menerimanya, maka pihaknya akan tetap mengakomodir di luar waktu yang ditarget. Di tempat yang sama, Ketua RT 18 Agustinus Ohiwutun mengatakan, sejak penyaluran hari pertama, pihaknya terus memantau agar seluruh warga RT 18 yang terdata dapat menerima bantuan ini tanpa kendala apapun. Beberapa penerima yang masuk dalam kategori penerima tambahan juga sudah diusulkan dan tengah diproses di hari kelima.
10: Bantuan sampai hari ini sudah masuk hari kelima, lancar, dan hari ini ada tambahan yang mungkin yang sudah meninggal dan sebagainya. Setiap RT itu ada sebagian warga yang belum terakomodir dalam daftar itu, yang mereka berhak untuk menerima. Sehingga kami sudah membicarakan supaya kalau bisa mereka masuk dalam daftar tambahan.
8: Program penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Perumbulok terus memperkuat perannya sebagai instrumen negara di bidang pangan dengan menyalurkan bantuan ini kepada lebih dari 33 juta sasaran penerima di seluruh Indonesia. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sementara itu, sebagian masyarakat di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan yang merupakan penerima bantuan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapat kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun terdaftar sebagai kategori tambahan. Salah satu penerima kategori tambahan, Sipora Notanubun, mengaku sangat senang dan terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun masih terakomodir untuk menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perum Bulog. Sipora yang merupakan anggota tunggal dengan usia memasuki 80 tahun ini mengaku sekalipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun selama ini dirinya belum tersentuh oleh beragam bantuan pemerintah dan baru terakomodir untuk pertama kalinya sebagai penerima tambahan melalui bantuan ini. Hal senada juga diungkapkan penerima tambahan lainnya, Maria Rumleti, warga RT 10. Ia mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan secara berkesinambungan, bukan tambahan, karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga.
11: Karena belum dapat, makanya Bapak RT kasih masuk saya. Ini namanya tambahan, karena berapa bulan belum dapat. Senang untuk mau dapat pemerintah penghasil.
12: Seberapa bantuan, RT kasih masuk ke kaju sama saja. Itu ditahu juga. Hanya RT bilang ke tambet, suka masuk bunglo, nam dikatakan ada bantuan. Ternyata kamu segera nam diundangan. Baik sudah cek juga, segera nam diundangan beras. Tentukan namanya, apa itu semening atau pemerintah seperti itu.
1: Baik Sipora maupun Maria mengatakan selama ini keduanya telah diminta memasukkan data berupa kartu keluarga dan KTP oleh petugas RT RW setempat. Namun untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan, sampai dengan saat ini beragam jenis bantuan yang digulirkan pemerintah belum menyentuh keduanya secara optimal. Keduanya berharap ke depan data penerima bantuan dapat diperbaharui sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik dua pejabat baru di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, itu berlangsung di ruang kerja Bupati Senin siang, disaksikan PLT Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD. Adapun pejabat yang dilantik yakni Endang Sriyati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di bidang pengawasan internal pemerintahan. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan inspektorat memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah APIP yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, bersih, dan akuntabel. Ia mengingatkan jabatan yang diemban bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
13: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tenggara dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan, khususnya di bidang pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Tenggara peran ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai aparat penugasan pengawasan intern pemerintah atau yang disebut dengan APIP. Selama ini kita kadang-kadang lalai dalam menangani masalah, sehingga banyak sekali kepala-kepala dinas atau badan atau kepala bidang yang dipanggil ke kejaksaan, ke polisi tanpa melalui.
1: Bupati juga meminta pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sinergi antar unit kerja guna menciptakan pemerintah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bupati Tahir menambahkan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus mendukung penguatan inspektorat melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan regulasi yang diperlukan. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas dalam menjaga akuntabilitas serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara, hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Lada Isa Yaban, kepada RRI sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja. Namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai penerapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan kementerian terkait. Olehnya itu pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama instansi terkait guna dalam memperjuangkan kepentingan dan keadilan bagi para pekerja. Yaban juga menjelaskan program edukasi bagi para pekerja akan terus digalakkan termasuk pelatihan skill untuk memicu kapasitas SDM pekerja guna menyikapi peluang kerja di daerah ini. Selain itu, SBSI akan terus melakukan audiensi bersama pemerintah daerah, kabupaten, kota, DPRD, dan perusahaan terkait untuk membahas keluhan pekerja demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual, Endang K. Rumuar, menerima kunjungan kerja dari Badan Narkotika Nasional Kota Tual. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Madrasah dalam rangka persiapan sosialisasi pencegahan narkoba bagi siswa di lingkungan sekolah. Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual melalui laman Facebook resminya. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa pihak sekolah menyambut baik rencana sosialisasi pencegahan narkoba yang akan dilaksanakan bersama BNN Kota Tual. Pihak sekolah menilai edukasi tentang bahaya narkoba sangat penting diberikan sejak usia dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Guru, orang tua, dan masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Min 2 Kota Tual berharap kegiatan sosialisasi nantinya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Edukasi langsung dari BNN diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh warga madrasah tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Pertemuan antara Min 2 Kota Tual dan BNN Kota Tual ditutup dengan pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan serta foto bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut, program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi melindungi generasi muda di Kota Tual. Kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat TK, PAUD, dan SD di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, capaian literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Maluku. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanlubun, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, strategi yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru.
14: Literasi dan numerasi kita masih pada angka yang cukup prihatin untuk SD dan PAUD. SMP kita alhamdulillah termasuk yang paling tertinggi di provinsi, itu ada di Maluku Tenggara. Kita punya literasi dan numerasi cukup baik. SD dan TK ini yang kita masih harus menggenjot terus. Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi Bupati terkait penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS untuk mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut akan menjadi wadah bagi para guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru-guru juga didorong untuk membagikan kebiasaan baik serta metode pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing.
14: Akan segera keluar instruksi Bupati, karena memang dalam Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS untuk kualitas, untuk mutu, ada juga yang namanya harus penyertaan dirancang kegiatan untuk hari belajar guru itu. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk kelompok kerja guru, belajar guru itu hari belajar, untuk mendukung hari belajar guru. Di situ, kita bekerja sama dengan Inovasi, yang sudah 2 tahun ini Maluku Tenggara bekerja sama dengan Inovasi.
1: Selain itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus bekerja sama dengan program Inovasi yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam memperkuat literasi dan numerasi sejak usia dini. Umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Aru mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi sholat id yang akan dipusatkan di pelataran kantor Bupati Aru. Persiapan hewan kurban dilakukan sejak pekan terakhir guna memastikan sapi yang tersedia dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Aru, Landate Mangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. PHBI juga telah menyiapkan 2 agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah kepada PHBI dan pelaksanaan sholat id. Mangar menjelaskan PHBI berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bank Maluku. Rinciannya, 2 ekor sapi berasal dari Presiden dan 2 ekor dari pemerintah daerah dan 1 ekor dari Bank Maluku.
15: Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 27, hari Rabu. Nah, PHBI punya rencana kegiatan yang pertama hari Selasa, insya Allah jam 9, itu ada penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah ke PHBI untuk kemudian disalurkan ke yang berhak menerima. Kemudian pelaksanaan sholat id ini hari Rabu tanggal 27 yang direncanakan insya Allah di pelataran lapangan depan kantor Bupati.
1: Hewan kurban tersebut nantinya akan disembelih di beberapa titik, diantaranya Masjid Al-Jana kawasan jembatan Labodo, Kejaksaan Negeri Dobo, dan Polres Kepulauan Aru. Seluruh daging kurban akan dibagikan kepada para mustahik atau masyarakat yang berhak menerima pada hari raya Idul Adha. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha, PHBI telah berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Aru, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan terkait pengamanan kegiatan. PHBI juga menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga keamanan, kerukunan antarumat beragama, dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif selama perayaan Idul Adha. Upaya mengembangkan sumber daya manusia di Tanimbar mulai

0: manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti time schedule proyek INPEX di Blok Masela agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan program proyek INPEX Corporation. Berdasarkan hal itu, BPI kini mulai membuka berbagai program sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja lokal, di mana sedikitnya terdapat 20 bidang sertifikasi keselamatan kerja atau safety dan hospitality untuk level grade D, 14 bidang technical supporting untuk level grade C. Seluruh pelatihan dasar itu akan dipusatkan di Tanimbar Industrial Training Center. Program ini disiapkan sebagai pintu awal bagi putra-putri Tanimbar untuk memiliki kompetensi dasar sebelum memasuki industri energi minyak dan gas bumi. Joinoya mengatakan mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara baik. Karena itu putra-putri Tanimbar diharapkan dapat mendaftarkan diri di kantor BPI untuk memperoleh penjelasan terkait program pemerintah daerah yang sedang dijalankan bersama mitra kerja. Di sektor energi, BPI meluncurkan 21 bidang sertifikasi kompetensi untuk kru marin yang nantinya bekerja pada area offshore termasuk fasilitas FPSO dan terminal terapung LNG. Tahapan verifikasi, pembinaan karakter hingga pelatihan sertifikasi keselamatan akan dilaksanakan di Tanimbar dan selanjutnya diberangkatkan ke Cilacap guna mengikuti pendidikan lanjutan bersama Akademi Maritim Nusantara yang menjalani magang di kilang minyak Cilacap. Makan bergizi gratis dinilai positif dan membantu siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pernyataan itu disampaikan salah satu siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Winaria Deyanik Dise, menyusul peluncuran makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menurutnya hal ini sangat penting mengingat para siswa di usia remaja ini masih dalam proses pertumbuhan termasuk MBG dapat membantu siswa yang tidak sempat sarapan karena khawatir terlambat.
1: Ya, jadi pendapat saya tentang MBG itu memang sangat membantu kami juga para siswa yang kami juga masih dalam proses pertumbuhan. Jadi dengan adanya MBG ini yang makanan bergizi mungkin bisa membantu kami dalam proses pertumbuhan.
0: Menurut Winaria Deyanik Dise, program makanan bergizi gratis ini berpengaruh signifikan terhadap kehadiran siswa, di mana mereka terlihat antusias dalam mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Siswa lainnya, Gladys Silisia Melmambesi, mengemukakan makanan bergizi gratis ini dinilai sangat penting bagi para siswa. Kondisi ini sangat membantu siswa pada umumnya secara sporadis di tanah air, lebih khusus siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama teman-temannya yang mungkin saja tidak diberi jajan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi.
1: Kita anak-anak siswa Indonesia, karena ada juga yang orang tuanya kurang mampu, tidak membawa jajan ke sekolah, bisa memanfaatkan MBG itu di sekolah.
0: Sebelumnya Kepala SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Demetria Lamere menyebut sudah seharusnya disyukuri pemberian makanan bergizi gratis oleh pemerintah, di mana program ini dinilai sangat positif. Peluncuran program makanan bergizi gratis khususnya pada sekolah yang dipimpinnya mendapat kawalan ketat petugas yang didatangkan dari puskesmas, dinas kesehatan, bahkan TNI dan Polri untuk memastikan makanan tersebut benar-benar layak dikonsumsi para siswa. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 26 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban

udara 75 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 72%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendang, sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 71 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 80%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perum Bulog di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW se-Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkuratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, demikian sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur untuk edisi hari ini di Senin 25 Mei 2026. Saya Ellen Latiara, senang sekali menemani Anda kembali di kesempatan malam ini. Dan masih bersama pengarah teknik ada Ian Marolkosu dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar rumheng di Savan. Kami tim siaran malam ini pendengar menemani Anda hingga nanti di ujung malam atau tepat pukul 24.00 waktu Indonesia bagian timur. Menit ke-40 kini bergeser dari jam 7 malam ini. Kita rangkai kebersamaan malam ini. Semoga dengan adanya rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi membuat Anda lebih bahagia di sana menikmati malam ini bersama dengan keluarga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Klavia dengan semua karena cinta, apakah demikian ya? Karena cinta Anda bisa terluka dengan begitu dalam. Iya, semua tentunya punya apa ya, pandangan yang berbeda-beda ya. Dan semoga cinta itu selalu ada dalam hati kita ya. Bagaimana kita mencintai keluarga kita, pasangan kita dengan sepenuh hati. Nah, dengan cinta maka tentunya selalu bahagia. Baik pendengar, jam 7:50 untuk malam ini atau pukul 19:50 rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya masih kami persembahkan untuk Anda. Namun kami punya satu informasi dari rri.co.id pendengar terkait dengan Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis MBG Senusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional kemarin untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Hal ini menggandeng mahasiswa dari Organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, dan aliansi ini memperkenalkan model atau tata kelola 10.000 sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan. Saudara Ketua UKM IKM Nusantara Haji Chandra Manggi Rahayu menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif, namun akan lebih menetap menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Nah, tujuannya adalah agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah. Nah, aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik tentunya memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live in. Nah, para mahasiswa akan ditempatkan di unit satuan pelayan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memantau langsung proses produksi. Dan menurut Linda Kartika Dewi, Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, bahwa keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan memastikan efisiensi di tingkat akar rumput. Nah, sebagai tindak lanjut, sebuah diskusi kelompok terpimpin atau fokus group discussion ini akan digelar pada bulan Juni mendatang, pendengar, bertepatan dengan memperingati hari lahir Pancasila untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang eksklusif. Nah, ada pesan ideologis tentunya yang ingin disampaikan, bahwa di setiap dapur jaringan mereka kini terpampang spanduk pasal 33 Undang-Undang tahun 1945, dan hal ini bukan sekedar pajangan melainkan pengingat bahwa pengolahan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat sebagai subjek yang aktif. Itulah pendengar satu informasi yang kami sudah bagikan untuk Anda melalui rri.co.id terkait dengan Aliansi MPG Senusantara Gerakan Ekonomi Mikro di Daerah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih top setia bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Huijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat malam, selamat menikmati makan malam bagi Anda pendengar yang saat ini sementara bersama keluarga menikmati hidangan makan malam di saat ini. Semoga menu-menu yang disiapkan oleh bunda, ibu, istri, mami enak ya, dan tentunya mengganti semua stamina Anda yang sudah terkuras habis di siang tadi dengan begitu banyak drama pekerjaan yang harus Anda lewati. Nah, temani makan malam Anda pendengar, kami punya suatu informasi kembali untuk Anda terkait dengan ekonomi yang mana ini dari ekonomi UI, Talisa Aulia Filianti memaparkan tentang kerangka fiskal RAPBN 2027 nanti. Nah, pendengar, ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Nah, ia menjelaskan bahwa pendapatan negara ini ditargetkan mencapai 11,8 hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, ia menilai optimisme presiden menunjukkan arah kebijakan fiskal yang jelas dan terukur. Menurutnya, pendengar, kebijakan fiskal pemerintah memiliki arah pembangunan ekonomi yang kuat dan tentunya ia menekankan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, menurutnya bahwa pengolahan sumber daya alam harus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah, pendengar. Nah, ia menyebut bahwa kebocoran pendapatan negara harus dihentikan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan tersebut harus lebih dikelola dengan sistem ekonomi nasional. Nah, ia menilai juga bahwa hal tersebut penting untuk memperkuat basis fiskal negara. Tentang pendapatan negara yang bocor harus dikumpulkan kembali agar pertumbuhan kembali maksimal. Nah, ia mengatakan bahwa program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung, dan ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif. Nah, UMKM harus menjadi bagian utama ya dalam pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Nah, sektor tersebut ini dinilai mampu untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga lapisan bawah. Dan UMKM juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ya, di mana program pemerintah ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi ini memang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, pendengar. Dan saat informasi tadi menempatkan kita di jam 8 malam lebih 12 menit, kami masih rangkai kebersamaan kita dengan sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar, menit ke-26 kini bergeser dari jam 8 malam ini dan hari raya kurban semakin dekat untuk Anda, saudaraku umat muslim yang ada di Kota Tumalanggung dan sekitarnya, ataupun Anda yang tinggal di daerah-daerah lain ya pastinya. Nah, dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pertanian melakukan berbagai agenda ya terkait dengan sosialisasi, pembinaan dan peninjauan ke masyarakat khusus untuk penjual hewan. Nah, di mana untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang layak untuk dikonsumsi masyarakat pada perayaan Idul Adha kali ini atau Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya gencar melakukan inspeksi mendadak di berbagai titik yang untuk pemeriksaan hewan kurban secara berkala menjelang Idul Adha tahun ini. Nah, aspek yang dilakukan pemeriksaan kesehatan langsung oleh tim medis, veteriner dan juga petugas kesehatan di berbagai lokus, mulai dari peternakan dan juga pengepul. Nah, maka pemeriksaan fisik mulai dari tubuh, ada glukosa mata, kondisi mulut, telinga dan pengecekan usia hewan juga yang mana ini layak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, Dinas Pertanian sendiri bekerja sama dengan pihak medis dari dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara untuk pemeriksaan kelayakan hewan kurban yang nantinya akan dikurbankan tentunya pada 27 Mei 2026 ini. Nah, Dinas Pertanian juga memberikan sertifikat kesehatan bagi para penjual hewan yang dinyatakan sehat dan lolos atas uji kelayakan serta mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Itulah pendengar, di mana Anda saudara umat muslim yang akan berkurban juga harus memilih hewan yang benar-benar sehat ya, yang mana sudah ada sertifikatnya yang diberikan langsung oleh Dinas Pertanian atau SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kalau sudah ada surat atau sertifikat kesehatan dari bagi para penjual, maka dijamin hewan yang dijual tentunya semuanya sehat ya, dan tentunya itu juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pendengar, kami punya informasi lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita break dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Yang lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Untuk Anda pendengar yang ada di Bumi Jargaria, juga Bumi Duanolat, apa kabar? Yang ada di MBD juga apa kabar? Apakah kondisi alam di sana, cuaca aman-aman saja? Ya, karena beberapa hari terakhir ini memang cukup apa ya, diprediksi oleh BMKG Provinsi Maluku bahwa angin cukup kencang ya untuk beberapa wilayah, termasuk Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang ada di Aru, juga di MTB Maluku Tenggara Barat, Bumi Duanolat, dan yang paling was-was ya, yaitu untuk Bapak Ibu yang ada di MBD, bahwa diperkirakan di sana memang angin yang begitu kuat, di mana berkisar antara 15 sampai 16 knot akan terjadi di sana untuk beberapa hari ke depan. Semoga masyarakat, bapak saudara yang ada di MBD, selalu memperhatikan kondisi cuaca, yang mana akan menyeberangi pulau, dan juga bagi bapak-bapak nelayan yang mana setiap harinya mencari ikan. Nah, tentunya Anda harus memperhatikan kondisi alam yang pastinya mempengaruhi keadaan saat Anda di laut, pendengar. Apabila ada angin kencang ataupun tiba-tiba ada gelombang tinggi, harus Anda memilih ke darat, mencari tempat yang aman ya, sehingga ini bisa mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda sebelum nantinya kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Nah, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vieli Rantoknam meminta seluruh instansi teknis untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi program rumah subsidi kredit kepemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Nah, saudara, pemerintah daerah menilai bahwa percepatan birokrasi menjadi kunci utama agar pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak terhambat di tengah tingginya kebutuhan rumah di daerah. Nah, pemerintah menyampaikan bahwa ini harus lebih cepat lagi agar supaya tidak terhambat, dan bagi masyarakat juga yang berpenghasilan rendah agar cepat mempunyai rumah. Nah, pendengar, permintaan ini disampaikan oleh Wakil Bupati saat membuka kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati. Nah, ia menegaskan bahwa dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga perizinan harus memberikan kemudahan kepada pengembang selama urusan proses berjalan sesuai dengan koridor hukum. Nah, menurut Vianli bahwa lokasi pembangunan rumah subsidi di kawasan Kolser Kecamatan Kekecil ini memiliki nilai strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan, juga kawasan perkotaan, serta akses fasilitas publik lainnya. Nah, kawasan tersebut juga disebut akan berkembang dengan dukungan pembangunan dari TNI Polri, sehingga dinilai memiliki prospek jangka panjang bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tersebut. Nah, ia mengingatkan pengembang agar tidak mengabaikan juga kualitas bangunan dan fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, akses jalan, serta listrik. Nah, pemerintah daerah tentunya akan memastikan seluruh kebutuhan dasar itu tersedia, sehingga masyarakat tidak dirugikan setelah membeli rumah subsidi itu. Nah, selain kepada pengembang, saudara, pemerintah daerah juga meminta pihak perbankan untuk mempercepat proses verifikasi dan penyaluran kredit agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera memperoleh manfaat program tersebut. Nah, pemerintah menilai proses yang cepat, objektif, dan juga tepat sasaran akan membantu untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi aparatur sipil negara
dan juga anggota TNI Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, Fiali menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menjaga iklim investasi sektor perumahan agar pembangunan kawasan permukiman di Maluku Tenggara lebih tertata dan sehat. Nah, ia juga meminta masyarakat untuk terus membantu menyebarkan informasi mengenai program rumah subsidi karena memang dinilai masih banyak warga yang belum mengetahui tentang manfaat dan kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui skema KPR FLPP sendiri. Itulah pendengar, fokus pemerintahan yang mana selalu untuk memakmurkan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana ada program rumah subsidi kredit kepemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP yang mana akan segera direalisasikan oleh pemerintah daerah tentunya melalui pengembang sendiri. Masih ada informasi lainnya pendengar akan tersaji di ruang dengar Anda melalui sajian Warta Berita Nasional. Akan kami ajak Anda bergabung bersama Programa 3 Jakarta.

0: Prasmanan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, saatnya kami hadirkan penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia bagian Timur.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
2: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi, dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
9: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
8: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
9: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
10: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
9: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
12: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
13: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
11: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
15: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
16: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
17: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
16: Rizal. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
15: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Sariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
19: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kemudian haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berhubungan lansia adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
18: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
20: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir Ia membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
0: Coba akan dimaksimalkan kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan
1: menuju. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kami ajak Anda kembali pendengar dari program A3 Jakarta. Anda kembali mengudara bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang memilih bersama kami melalui streaming di RRI Digital. Kini jam 9 malam lebih 26 menit.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2022.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, menit ke 31, kini tinggalkan jam 9 malam ini. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, dan malam ini spesial untuk Anda, kami hadirkan lagu-lagu pilihan dari mancanegara.

Baik, dan lagu-lagu pilihan dari mancanegara kami siapkan, ada Jordan Smith, ada Backstreet Boys, ada juga Anggun. Ada lagi Ariana Grande, ada Mariah Carey juga, ada Billy, ada juga Austin, dan juga beberapa lagu pilihan yang pasti nanti kami hadirkan untuk Anda. Ya, yang mau request Mariah Carey, ada The Stars, kalau tadi Jordan Smith, You Are So Beautiful, sudah kami hadirkan lebih awal untuk Anda pendengar. Masih ada Backstreet Boys dengan Don't You Breaking My Heart, akan temani Anda selanjutnya. Sambil menunggu Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di line telepon kami, salam-salam ataupun request silakan di 081354958. Iya, saya Ellen Maitera menanti Anda pendengar. Bagi yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 081354958. Bagi yang mau salam-salam atau request lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dari mancanegara.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Mendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sajian lagu-lagu pilihan dari mancanegara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hingga nanti di jam 10 malam ini atau tepat pukul 22 waktu Indonesia bagian timur. Dan pendengar, jangan lewatkan sajian lagu-lagu pilihan daerah. Nanti kami persembahkan untuk Anda pada tepat pukul 22.00 di edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami masih buka line telepon bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di malam ini. Anda bisa bergabung atau berpartisipasi di 0813-549-5875. Iya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Yang mau salam-salam ataupun Anda yang mau request lagu di Ruang Rindu ini.

Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda. Nanti pada besok Selasa 26 Mei 2026, pada jam 10:05 sampai 11:00 waktu Indonesia bagian timur, Anda ikuti Jaksa Menyapa di Evaf pagi ini. Saudara, nanti akan membahas topik terkait dengan mekanisme keadilan restoratif sebagai wujud humanisme dalam penegakan hukum. Nah, akan menghadirkan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Tual, saudara. Ada Pak Pengki Stephen Sigalingging SH sebagai Kasubsi Intelijen, kembali lagi Kasubsi 1 Intelijen, dan ada juga Pak Alfred Berlin Jaya Lombe SH sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, pendengar, Anda bisa juga memberi pertanyaan ataupun saran Anda terkait dengan penegakan hukum yang ada di wilayah kita, lebih khusus untuk wilayah Kota Tual, ya, di Kejaksaan Negeri Tual nanti. Kami masih buka line telepon untuk Anda, pendengar, di malam ini, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, malam makin sunyi. Semoga Anda lebih menikmati lagi kebersamaan kita di saat ini. Bagi Anda yang sementara mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Nah, pendengar, tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Bagi Anda yang sementara mendengarkan kami, terima kasih banyak. Ya, ada Bapak Gregorius Watratan di Ohoi Rumah Dian. Selamat malam Bapak, terima kasih selalu monitor Pro 1. Dan juga Bung Bravo di Kei Besar. Apa kabar yang punya Kei Besar? Aman? Apakah cuaca baik-baik saja di sana? Ya, berharap demikian ya. Dan semoga istirahat malam ini juga cukup untuk mendukung semua rutinitas Anda di hari esok. Nah, pendengar di ruang dengar Anda, selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah untuk Anda. Iya, seperti dari Kalimantan Barat, ada dari Papua, ada juga dari Bugis Makassar, ada juga dari Kepulauan Aru akan temani Anda di malam ini. Iya, berharap lagu-lagu ini bisa mengurangi rasa rindu Anda terhadap keluarga, tanah kelahiran Anda. Yang mana Anda yang merantau sampai saat ini belum kembali ke kampung halaman, ya karena tugas dan tanggung jawab, juga karena perkawinan ataupun pendidikan, sehingga membuat Anda sampai saat ini belum mampir lagi di tanah kelahiran Anda bersama dengan keluarga. Tapi momen Idul Adha bisa Anda gunakan sebaik mungkin, dengar, untuk Anda bisa bersama dengan keluarga, dan juga Anda bisa menggunakan sebaik mungkin liburan yang ada, sehingga Anda bisa berkumpul dengan keluarga di momen Idul Adha ini. Baik, kami awali kebersamaan kita dari Kalimantan Barat, juga dari Tanah Papua hadir untuk Anda.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Anda masih bersama kami pendengar dalam rangkaian lagu-lagu pilihan daerah di malam ini. Kalau tadi sudah kita dengarkan dari Kalimantan, juga dari Tanah Papua, masih ada beberapa lagu lagi, satu lagu lagi ya dari Tanah Papua akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah itu ada sajian lagu pilihan dari Bugis Makassar untuk Anda, Bapak Ibu yang dari Kota Makassar yang berdomisili di Kota Tua Langgu dan sekitarnya, yang mana Anda memilih Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk tinggal bersama dengan keluarga yang sudah beberapa tahun terakhir ini, yang kini cukup merindukan suasana kampung halaman. Kami lengkapi kebahagiaan Anda pendengar dengan sajian lagu-lagu pilihan dari Bugis Makassar. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Tanah Papua untuk Anda.

Dan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

Menit ke-50 pendengar, kini tinggalkan jam 10 malam ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan ini tadi beberapa lagu pilihan dari Tanah Bugis Makassar, juga dari Papua, sudah menemani Anda di sana. Berharap Anda makin bahagia dengan mendengar lagu-lagu pilihan tadi. Dan pendengar, masih melanjutkan kebersamaan kita. Selanjutnya kami pilihkan beberapa lagu dari SBT menemani Anda, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah di malam ini.

Pro 1 RRI Tual di Langgur setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang Kabupaten Maluku Tenggara edisi Senin 25 Mei 2026. Selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat. Memang terpantau dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang Kabupaten Maluku Tenggara untuk saat ini, iya, kendaraan yang melewati sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Uhijang Kabupaten Maluku Tenggara terlihat sunyi, ya. Itu berarti Anda di sana sudah beristirahat karena memang kelelahan beraktivitas harian dipengaruhi juga dengan cuaca yang cukup panas. Dan walaupun panas, ada angin juga yang bisa membuat badan kita begitu terasa lelah. Nah, namun di malam ini kami berharap Anda lebih menikmati tidur Anda di sana. Hilangkan semua beban pikiran Anda, pekerjaan yang masih tertunda. Percaya bahwa hari esok masih bisa Anda lewati itu semua dengan penuh keyakinan bahwa akan tuntas pekerjaan Anda, pendengar. Iya, selanjutnya kami punya teman-teman manis dari Pop Indonesia akan temani Anda hingga nanti di ujung perjumpaan kita, pendengar. Dan ada beberapa informasi penting juga yang nantinya kami bagikan untuk Anda. Ada Pak Hadewi dengan Cinta Satu-Satunya, disusul Kalisa dengan Aku Pernah Jatuh Cinta.

Pendengar 11 menit ini bergeser dari jam 11 malam ini. Euforia sepak bola dunia makin dekat ya pendengar, walaupun pelaksanaannya nanti di 11 Juni mendatang, tapi jelang itu dari komunitas fans Brasil dan juga komunitas fans Belanda di Kepulauan Kei dari Kota Tual dan Maluku Tenggara melaksanakan pertandingan sepak bola persahabatan antara fans. Nah, pendengar, laga persahabatan ini berlangsung meriah dan sportif tentunya di lapangan Futsal Kars minggu kemarin. Ya, minggu 24 Mei 2026 dan berakhir dengan skor 6-3 dimenangkan oleh tim fans Brasil. Nah, saudara ketua komunitas fans Brasil Kepulauan K, Norjan Ceko, kepada RRI mengatakan bahwa selain adu skill bermain, laga ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antara sesama fans atau pendukung sepak bola Piala Dunia. Nah, tujuan kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pendukung sepak bola agar menjunjung tinggi sportivitas dan tentunya menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pesta Piala Dunia ini berjalan aman, lancar, dan sukses di wilayah Kepulauan KI. Nah, saudara, laga persahabatan ini juga dilakukan untuk mencerdaskan pemahaman sesama fans dengan saling menghargai perbedaan dan juga menjadikannya sebagai sebuah seni di dalam penentuan pilihan fans pada setiap warga negara yang siap bertanding di event Piala Dunia 2026, di mana laga persahabatan ini pertama-tama mempererat hubungan silaturahmi antara kedua fans bola Piala Dunia nanti. Nah, sementara selama pertandingan berjalan kemarin, pendengar, terpantau aman, tertib, dan tentunya sesuai dengan harapan bersama fans bola. Dan ia tetap mengharapkan bahwa agar laga persahabatan ini menjadi contoh tentunya bagi fans sepak bola negara lain dan menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Ya, walaupun masih kurang lebih 3 minggu ya. Iya, hampir 3 minggu lagi sudah kita ikuti sepak bola atau Piala Dunia 2026 di event ini. Namun jelang itu sudah ada pertandingan yang sengit ternyata ya, antara fans Belanda dan juga fans Brasil, yang mana ini dilakukan sebagai tanda laga persahabatan agar supaya saling atau lebih menghargai ya bagaimana tim fans atau pendukung untuk nantinya jelang Piala Dunia nanti. Ya, apapun yang nanti terjadi di Piala Dunia, tentunya kita tetap keluarga ya. Jangan sampai itu menjadi apa penghalang, dan karena dalam permainan ternyata kita kalah, lalu akhirnya tidak saling suara ataupun saling marah seperti itu. Tetapi ini sudah mulai ada hal positif yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan menggelar laga persahabatan. Nah, pendengar, kami punya informasi lainnya, kembali akan temani tidur Anda di sana, tapi kita dengarkan lagi dua lagu pilihan berikut ini, dalam kenangan punya Krisdayanti disusul Kurindukan punya Lavina.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih memilih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Tual di Langgur. Dan selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat, baik yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, yang ada di Kei Besar. Semuanya semoga Anda istirahat yang cukup malam ini, sehingga besok bisa mendukung Anda dalam semua aktivitas nanti. Ya, cuaca juga beberapa hari terakhir ini kurang bersahabat. Semoga Anda bisa meminimalisir itu dengan ya minum air putih yang banyak, makan makanan bergizi, dan tentunya gunakan waktu yang ada. Paling tidak Anda harus istirahat siang ataupun tidur siang 1 jam ataupun 30 menit saja, itu sangat sudah berarti untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat. Nah, pendengar, masih kami temani Anda di sana dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Pendengar di mana pun Anda berada, Fagetos dengan akhirnya kita berpisah. Ya, lagu ini sekaligus tentunya mengakhiri kebersamaan kita juga di malam ini. Pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan terima kasih banyak dari pagi hingga kini sudah menemani, dan semoga rangkaian hiburan juga informasi yang kami bagikan untuk Anda bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pendengar, selamat beristirahat dan akan kami kembali temani Anda lagi di lain waktu, lain kesempatan.

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letiera bersama operator studio Ian Marolkosu serta rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Mheng Desa Van mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuwal Dilangkur, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini Selasa, 26 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Radio Republik Indonesia Tual, program Masatu dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, kembali menemani Anda pagi ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama kru yang bertugas, saya Mahdawan Fatwati, Bung Samsudin Oherat, Rinto Manel Kosu di pemancar Fan Pendengar. Insyaallah kita semuanya kabar baik, dalam keadaan yang baik, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari sini, Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia menemani Anda. Dan dari sini, Indonesia masih ada.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Dan selanjutnya untuk Mbak Saudara Umat Kristiani dimanapun Mbak Saudara berada, kami akan hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda sajian kidung-kidung rohani untuk Mbak Saudara bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan berkati, selamat pagi, shalom dan selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memujamu.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersedih.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Selamat bergabung mendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Kasih muti ada duanya mengudara di ruang Anda saat ini mendengar sajian Kidung-Kidung Rohani. Kami persembahkan khusus untuk saudara umat Kristiani pagi ini. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan pada hari ini dan memudahkan segala urusan kita. Yang paling utama, jangan lupa untuk syukuri apa yang telah Tuhan berikan untuk kita dan selalu memohon pertolongan dan juga perlindungan darinya.

Maafkan aku, Bapakku, sebab seringkali aku merasa Engkau berhutang kepadaku akan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, atau setidaknya Engkau memberi penjelasan yang lengkap atas kesulitan yang kuhadapi. Ingatkan aku, Bapakku, bahwa Engkau adalah Bapa yang berkuasa, sehingga Engkau tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, sebab Engkau adalah Bapa yang bekerja dengan caramu sendiri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa engkau.
1: Radio Republik Indonesia Tual sudah menemani Bapak Saudara pagi ini dengan sajian kidung-kidung rohani Bapak Saudara Umat Kristiani. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk Bapak Saudara. Tuhan berkati selalu. Selamat pagi. Shalom dan sampai jumpa.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Falid Ramadan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum. Penerima bantuan pangan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matduan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Kejadian laka lantas yang melibatkan anggota DPRD Kota Tual kembali mencuat. Kali ini mobil RS yang saat ini masih dalam masa percobaan usai putusan sidang dengan kasus serupa kembali memakan korban dua orang wanita. Usai sesuai dengan kronologis yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Tual Ibtu Ismail, telah terjadi kecelakaan di perempatan SD Negeri Hotel pada siang hari antara mobil dan motor, di mana korban dua orang wanita dari sepeda motor terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Marin Kota Tual. Adapun dua korban tersebut bernama Nur Afi Ringirit 40 tahun dan Ijawati Atbar 39 tahun seorang ibu rumah tangga.
2: Iya, jadi memang betul benar ada terjadi laka lantas sekitar pukul 13.00, tepatnya di Jalan Hotel, perempatan SD Negeri Hotel, yang mana korban dua orang, yaitu pengendara motor dan yang diduga pelaku menggunakan kendaraan roda 4, yaitu mobil.
1: Sementara itu, perwakilan keluarga korban Nizar Salim Sather melalui telepon seluler mengatakan bahwa sejumlah bukti dan keterangan dari beberapa warga sebagai saksi telah disiapkan untuk nantinya menjadi bukti dalam proses pemeriksaan nantinya. Nizar juga merasa adanya dugaan manipulasi pelaku penabrakan serta keterangan kronologis kejadian yang tidak sesuai dengan bukti yang ada di lokasi kejadian. Nizar menduga pelaku sebenarnya dalam kejadian tersebut adalah orang lain. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian dan sementara menyiapkan sketsa TKP. Ismail juga mengatakan kendaraan pelaku dan korban saat ini telah diamankan pada Polres Tual sebagai barang bukti kejadian. Jaksa Kejaksaan Maluku Tenggara melakukan sosialisasi pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Dalam dialog jaksa menyapa kali ini, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Falid Ramadan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum. Ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa yang lainnya.
1: Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
4: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap itu karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
1: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan dengan masyarakat yang paham akan hukum dan menjaga kantikmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Saudara, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng Perumbulok di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RWC Kota Tual. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Maya Pranira melaporkan.
5: Penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng Perumbulok di Kota Tual tengah menyasar masyarakat di tingkat RT RW se-Kota Tual. Pantauan RRI pada Senin siang 25 Mei, proses penyaluran berlangsung di kantor Kelurahan Ketsobla, Kecamatan Dula Selatan. Bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter diserahkan kepada 933 penerima manfaat. Sekretaris Kelurahan Peter Elkel kepada RRI mengatakan, penyaluran bantuan ini telah memasuki hari kelima dan lebih dari 85% penerima manfaat telah menerima bantuan ini. Elkel mengatakan bantuan ini murni dari Perumbulok dan pihaknya dipercaya sebagai penyalur telah melakukan koordinasi dengan RT RW di Kelurahan Ketsoblat. Adapun daftar penerima bersumber dari data resmi Perumbulok Nasional.
6: Di sini datanya langsung dari Bulog, dan apabila ada warga yang sudah pindah atau yang sudah meninggal atau yang sudah menjadi P3K atau yang sudah kerja, itu akan dibijaki dengan pergantian warga yang membutuhkan, yang memang benar-benar miskin dan tidak mampu.
5: Elkel mengatakan target penuntasan penyaluran berlangsung selama 5 hari, namun apabila masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang belum menerimanya, maka pihaknya akan tetap mengakomodir di luar waktu yang ditarget. Di tempat yang sama, Ketua RT 18 Agustinus Ohiwutun mengatakan, sejak penyaluran hari pertama, pihaknya terus memantau agar seluruh warga RT 18 yang terdata dapat menerima bantuan ini tanpa kendala apapun. Beberapa penerima yang masuk dalam kategori penerima tambahan juga sudah diusulkan dan tengah diproses di hari kelima.
7: Bantuan sampai hari ini sudah masuk hari kelima, lancar, dan hari ini ada tambahan yang mungkin yang sudah meninggal dan sebagainya. Setiap RT itu ada sebagian warga yang belum terakomodir dalam daftar itu yang mereka berhak untuk menerima, sehingga kami sudah membicarakan supaya kalau bisa mereka masuk dalam daftar tambahan.
5: Program penyaluran bantuan pangan, beras, dan minyak goreng menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Perumbulok terus memperkuat perannya sebagai instrumen negara di bidang pangan dengan menyalurkan bantuan ini kepada lebih dari 33 juta sasaran penerima di seluruh Indonesia. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, sebagian masyarakat di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan yang merupakan penerima bantuan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun terdaftar sebagai kategori tambahan. Salah seorang penerima kategori tambahan, si Pora Notanubun, mengaku sangat senang dan terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun masih terakomodir untuk menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perumbulok. Sipora yang merupakan orang tua tunggal dengan usia memasuki 80 tahun ini mengaku meskipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun selama ini dirinya belum tersentuh oleh beragam bantuan pemerintah dan baru terakomodir untuk pertama kalinya sebagai penerima tambahan melalui bantuan ini. Hal senada juga diungkapkan penerima tambahan lainnya, Maria Rumlete, warga RT 10, yang mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan secara berkesinambungan, bukan tambahan, karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang sama memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga.
8: karena belum dapat. Makanya Bapak RT masuk saya. Ini namanya tambahan. Karena berapa bulan belum dapat. Senang untuk mau dapat pemerintah hasil.
9: Seberapa bantuan. RT kasih masuk ke kayu sama saja. Itu ditahu juga. Hanya RT bini ketambet suka masuk bunglo nam di kakak karena ada bantuan. Ternyata kamu segera nam diundangan. Baik sudah cek juga. Segera nam diundangan beras. Ketungkan namnya. Baik itu semening atau pemerintah seperti itu.
1: Baik Sipora maupun Maria mengatakan selama ini keduanya telah diminta memasukkan data serupa kartu keluarga dan juga KTP oleh petugas RT RW setempat untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan. Namun sampai dengan saat ini beragam jenis bantuan yang digulirkan oleh pemerintah belum menyentuh keduanya secara optimal. Keduanya berharap ke depan data penerima bantuan dapat diperbaharui sehingga setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik dua pejabat baru di lingkungan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun itu berlangsung di ruang kerja Bupati Senin siang. Disaksikan PLT Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan OPD. Adapun pejabat yang dilantik yakni Endang Sriyati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya pada bidang pengawasan internal pemerintah. Dalam arahannya, Bupati Maluku Tenggara menegaskan inspektorat memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan akuntabel. Ia mengingatkan pejabat yang baru dilantik yang mengemban amanat bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
10: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tenggara dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di bidang pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten Tenggara peran ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai aparat penugasan pengawasan intern pemerintah atau yang disebut dengan APIP. Selama ini kita kadang-kadang lalai. Kita lalai dalam menangani masalah sehingga banyak sekali kepala-kepala dinas atau badan atau kepala bidang yang dipanggil ke kejaksaan, ke polisi tanpa melalui APIP. Ini harus kita kembalikan kepada fungsinya inspektorat sebagai APIP.
1: Bupati juga meminta pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sinergitas antara unit kerja guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahir Hanubun menambahkan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus mendukung penguatan inspektorat melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan regulasi yang diperlukan. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas dalam menjaga akuntabilitas serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebanyak 31 ekor sapi kurban disiapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Irene Hari Cahyani menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyiapkan distribusi 31 ekor sapi kurban hingga ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut terdiri dari sumbangan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah hingga sejumlah instansi dan perusahaan yang diserahkan di halaman Masjid Raudah Langgur Senin sore. Kegiatan penyerahan hewan kurban itu dihadiri Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Maluku Tenggara, Kepala Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pimpinan OPD, FKUB, para camat hingga pimpinan BUMN. Momentum tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi hewan kurban menjangkau warga yang membutuhkan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Maluku Tenggara, Abdul Maddoan, mengatakan total hewan kurban tahun ini mencapai 31 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak. 2 ekor sapi merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Sementara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyumbangkan 14 ekor sapi dan Bupati Maluku Tenggara menyumbangkan 2 ekor sapi.
11: Daftar sumbangan hewan kurban pada tahun ini. Yang pertama, sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor sapi disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara. Sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara 2 ekor sapi. Sumbangan dari Bapak Kolonel Hari Buhari Tahir Hanubun 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Kesehatan 1 ekor sapi. Sumbangan dari Bank Artegra 1 ekor sapi. Sumbangan dari PT Eva Bangun Mandiri 1 ekor sapi. Sumbangan dari BRI 1 ekor sapi. Sumbangan dari BPDM 1 ekor sapi. Sumbangan dari Departemen Stor Gota 1 ekor sapi. Sumbangan dari Perusahaan Mutiara Ohiwa 1 ekor sapi. Sumbangan dari Kadis Pendidikan 1 ekor sapi. Sumbangan dari PLN 1 ekor sapi. Sumbangan dari para camat 1 ekor sapi. Sumbangan dari Pak Kapolres Maluku Tenggara 1 ekor sapi. Sumbangan dari pimpinan OPD Muslim 1 ekor sapi.
5: Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan distribusi hewan kurban tahun ini dibagi dalam beberapa titik pemotongan agar penyaluran daging lebih merata dan cepat diterima oleh masyarakat. Sebagian hewan kurban akan dipotong di kawasan Danar untuk melayani wilayah timur hingga Mastur, sementara sebagian lainnya dipotong di Langgur untuk wilayah barat dan sebagian di kawasan timur.
12: Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak ada hal yang harus dijelaskan lama-lama karena kita sudah waktunya, dan pesan saya cuma satu saja, sampaikan kepada yang hak menerima. Jangan salah arah sehingga yang menyumbang ini tidak ada was-was, atau yang memberikan hewan kurban ini tidak ada was-was dalam pelaksanaannya. Barangkali itu singkatnya saja, dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Presiden. Sayangnya provinsi itu kurang lebih berapa ekor, Pak?
5: Sebanyak 31 ekor sapi kurban tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan dan dipotong pada momentum Idul Adha guna memastikan masyarakat di wilayah kota, pesisir hingga kepulauan dapat menerima manfaat secara merata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat berbagi dan kebersamaan dalam perayaan Idul Adha tahun ini semakin memperkuat solidaritas sosial antar warga. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Informasi lain, saudara, pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada para rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual Frans Lesombar MSC dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Tual mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul dan Bunda Maria dan awal mula para rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu, perayaan ini bukan sesuatu atau barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia. Penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Tuhan Allah, seperti janji Tuhan Yesus Aku pergi tetapi akan diutus roh penolong bagi umatnya. Selain itu, roh Allah datang tinggal menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang yang percaya. Dan janganlah menyamakan roh kudus dengan roh lain sesuai dengan konsep manusia. Sebab roh Allah yang menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci.
13: Hari ini kita gereja merayakan hari raya Paskah Prakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perayaan ini kita juga memperingati hari lahirnya gereja kita, gereja yang berdiri di tengah-tengah dunia, yang dipimpin oleh para rasul dan yang dikepalai dengan sederetan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul bersama, berdoa, dan Roh Kudus turun menyertai mereka.
1: Menurut Pastor Lesomar, gereja yang lahir dalam orang percaya akan berkembang kemana-mana, dan Yesus meminta para rasul mewartakan kabar sukacita Allah, dan para rasul disebut bapak gereja dalam mereka yang mengajarkan firman Allah dan menulis segala sesuatu tentang Yesus Putra Allah yang hidup. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengguna jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan ini dikemukakan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Tual Maluku Tenggara, Ladaisa Iaban, kepada RRI. Sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait dengan efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja, namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai dengan harapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja yang semestinya diimbangi haknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Olehnya itu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama dengan instansi terkait dalam memperjuangkan kepentingan dan juga keadilan bagi para pekerja. Iaban juga menjelaskan program edukasi bagi para pekerja akan terus digalakan, termasuk pelatihan skill untuk memicu kapasitas SDM pekerja guna menyikapi peluang kerja di daerah ini. Selain itu, SBSI akan terus melakukan audiensi bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, DPRD, dan perusahaan terkait untuk membahas keluhan pekerja demi mencari solusi terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan buruh dan pekerja di Kepulauan KI. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual, Endang K. Rumuar, menerima kunjungan kerja dari Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Madrasah dalam rangka mempersiapkan sosialisasi pencegahan narkoba bagi siswa di lingkungan sekolah. Informasi mengenai kegiatan tersebut disampaikan langsung oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Tual melalui laman Facebook resminya. Dalam unggahan itu dijelaskan bahwa pihak sekolah menyambut baik rencana sosialisasi pencegahan narkoba yang akan dilaksanakan bersama BNN Kota Tual. Pihak sekolah menilai edukasi tentang bahaya narkoba sangat penting diberikan sejak usia dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Guru, orang tua, dan masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Min 2 Kota Tual berharap kegiatan sosialisasi nantinya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, Edukasi langsung dari BNN diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh warga madrasah tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Pertemuan antara Mindua Kota Tual dan BNN Kota Tual ditutup dengan pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan serta foto bersama. Dengan adanya kerjasama tersebut, program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi melindungi generasi muda di Kota Tual. Kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat TK, PAUD, dan SD di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, saudara, capaian literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Maluku. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, strategi yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru.
14: Literasi dan numerasi kita masih pada angka yang cukup prihatin untuk SD dan PAUD. SMP kita alhamdulillah termasuk yang paling tertinggi di provinsi, itu ada di Maluku Tenggara. Kita punya literasi dan numerasi cukup baik. SD dan TK ini yang kita masih harus menggenjot terus. Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi Bupati terkait dengan penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS untuk mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut akan menjadi wadah bagi para guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru-guru juga didorong untuk membagikan kebiasaan baik serta metode pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah masing-masing.
14: Akan segera keluar instruksi Bupati karena memang dalam Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS untuk kualitas, untuk mutu, ada juga yang namanya harus penyertaan dirancang kegiatan untuk hari belajar guru itu. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk kelompok kerja guru, belajar guru itu hari belajar, untuk mendukung hari belajar guru. Di situ kita bekerja sama dengan Inovasi. Yang sudah 2 tahun ini Maluku Tenggara bekerja sama dengan Inovasi.
1: Selain itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus bekerja sama dengan program Inovasi yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam memperkuat literasi dan numerasi sejak usia dini. Umat Muslim di Kabupaten Kepulauan Aru mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi sholat id yang akan dipusatkan di pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru. Persiapan hewan kurban dilakukan sejak pekan terakhir guna memastikan sapi yang tersedia dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Aru, Landate Mangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. PHBI juga telah menyiapkan 2 agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah kepada PHBI dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Mangar menjelaskan PHBI berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bank Maluku. Rinciannya, 2 ekor sapi berasal dari Presiden, 2 ekor dari pemerintah daerah, dan 1 ekor dari Bank Maluku.
15: Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 27, hari Rabu. Nah, PHBI punya rencana kegiatan yang pertama hari Selasa, insya Allah jam 9, itu ada penyerahan hewan kurban dari pemerintah daerah ke PHBI untuk kemudian disalurkan ke yang berhak menerima. Kemudian pelaksanaan sholat id ini hari Rabu tanggal 27 yang direncanakan insya Allah di pelataran lapangan depan kantor bupati. Hewan kurban yang berhasil didapatkan oleh PHBI itu ada 5 ekor sapi. Yang pertama bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto 2 ekor. Kemudian dari pemerintah daerah 2 ekor. Kemudian dari Bank Maluku 2 ekor.
1: Hewan kurban tersebut nantinya akan disembeli di beberapa titik, di antaranya Masjid Al-Janda kawasan Jembatan Labodo, Kejaksaan Negeri Dobo, dan Polres Kepulauan Aru. Seluruh daging kurban akan dibagikan kepada para mustahik atau masyarakat yang berhak menerima pada Hari Raya Idul Adha. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha, PHBI telah berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Aru, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan terkait dengan pengamanan kegiatan. PHBI juga menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga keamanan, kerukunan antar umat beragama, dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Upaya pengembangan sumber daya manusia di Tanimbar mulai dipercepat jelang operasional proyek strategis nasional Blok Masela yang digarap perusahaan Energy Inpex Corporation. Setelah tahapan FEED atau Front End Engineering Design dan tahapan lelang barang dan jasa mulai berjalan, BPI bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong untuk bergerak sesuai dengan jadwal proyek yang telah ditetapkan. Direktur PT BPI Jonoya menilai program pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ia mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti ritme di Blok Masela agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan program proyek Inpex Corporation. Berdasarkan hal itu, BPI kini mulai membuka berbagai program sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja lokal, di mana sedikitnya terdapat 20 bidang sertifikasi keselamatan kerja atau safety dan hospitality untuk level grade D dan 14 technical sporting untuk level grade C. Seluruh pelatihan dasar itu akan dipusatkan di Tanimbar Industrial Training Center. Dan program ini disiapkan sebagai pintu awal bagi putra-putri Tanimbar untuk memiliki kompetensi dasar sebelum memasuki industri energi minyak dan gas bumi. Noya mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang ini secara baik. Karena itu, putra-putri Tanimbar diharapkan dapat mendaftarkan diri di kantor BPI untuk memperoleh penjelasan terkait dengan program pemerintah daerah yang sedang dijalankan bersama dengan mitra kerja. Tahapan verifikasi pembinaan karakter hingga pelatihan sertifikasi keselamatan akan dilaksanakan di Tanimbar dan selanjutnya diberangkatkan ke Cilacap guna mengikuti pendidikan lanjutan bersama dengan Akademi Maritim Nusantara yang menjalani magang di kilang minyak Cilacap. Makanan bergizi gratis dinilai positif dan membantu para siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pernyataan itu disampaikan salah seorang siswa pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Winaria Deyani, menyusul peluncuran makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat para siswa di usia remaja ini masih dalam proses pertumbuhan, termasuk MBG dapat membantu para siswa yang tidak sempat sarapan karena khawatir terlambat.
16: Ya, jadi pendapat saya tentang

0: Makanan bergizi gratis ini, siswa lainnya Gladys Malmesi mengemukakan makanan bergizi gratis ini dinilai sangat penting bagi para siswa. Kondisi ini sangat membantu para siswa pada umumnya secara sporadis di tanah air, lebih khusus di Tanimbar, khususnya pada SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama teman-temannya yang mungkin saja tidak diberikan jajan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi.
1: Bergizi itu sebenarnya penting bagi kita anak-anak siswa Indonesia, karena ada juga yang orang tuanya kurang mampu, dia tidak membawa jajan ke sekolah, bisa memanfaatkan MBG itu di sekolah. Jadi memang sangat penting MBG itu, ada program MBG itu di masing-masing sekolah, karena kita juga tidak tahu ya kemampuan orang tua juga, kadang sehingga ada kasih uang jajan, mereka tidak makan.
0: Sebelumnya, Kepala SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Demetria Lamire menyebutkan sudah seharusnya disyukuri pemberian makanan bergizi gratis ini oleh pemerintah, di mana program ini dinilai sangat positif. Peluncuran program makanan bergizi gratis khususnya pada sekolah yang dipimpinnya mendapat kawalan ketat petugas yang didatangkan dari puskesmas, dinas kesehatan, bahkan TNI Polri memastikan makanan tersebut benar-benar layak untuk dikonsumsi para siswa. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pagi ini informasi cuaca akan dilaporkan langsung oleh Bung Rian di BMKG. Selamat pagi, Bung Rian.
2: Selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
2: Baik. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 jam 09.00 WIB. Untuk wilayah Kota Tua, kondisi cuaca pada pagi hingga siang cerah hingga berawan, sore hingga dini hari berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga sore cerah berawan, malam hingga dini hari berawan hingga hujan ringan, suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, kedapan udara 75 sampai 95%, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, ini gelombang di sekitar perairan Kepulauan Tei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 14 knot, dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 25 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRL Stasiun Tugu Maluku Tenggara, kembali ke Bogi WRI.
0: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Antar Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Falid Ramadan Nasution mengatakan jaksa tidak sekedar penuntut umum. Penerima bantuan pangan kategori tambahan mengungkapkan rasa haru dan bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita menempatkan kita pada menit ke-42 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan hadir memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita nasional. Selamat pagi, salam hangat untuk semuanya, salam sukses, semoga hari ini menyenangkan. Kita sudah di hari ke-26 ya, di bulan kelima, tak disangka-sangka Tuhan mengizinkan kita untuk berkarya di hari yang luar biasa ini. Dan semoga apa yang kita planningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Hati-hati untuk buat saudara yang saat ini sedang dalam perjalanan, baik dengan roda 2 maupun 4, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tapi ingat loh, yang ke tempat kerja atau melakukan aktivitas pergi pulang pasar atau lainnya dengan roda 2, tolong pakai helm ya, keselamatan Anda lebih utama. Sukses untuk kita semua.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
2: Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda, awali hari ini dengan niat baik, tentu dengan secangkir kopi biar lebih seru ya. Energi pagi menentukan produktivitas harian kita, hari baru, semangat baru, dan peluang baru tentunya. Biar lebih produktif lagi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jangan tunda alarm, hindari memencet tombol atau mematikan alarm biar tidur 30 menit lagi gitu biasanya kan, tapi jangan seperti itu karena sudah planning dari awal bahwa bangunnya jam segitu, menyiapkan diri jam segitu, dan berangkat kerja jam segitu. Jangan sampai telat datang di tempat kerja. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa untuk sarapan sehat. Isi energi dengan sarapan yang bernutrisi untuk menjaga fokus kita seharian dalam bekerja. Tapi selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara kaum muslimin dan muslimat di hari ini ya. Semoga ibadah yang dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tips untuk lebih produktif di pagi hari, peregangan ringan, lakukan sedikit gerakan ya agar otot kita tidak terlalu kaku dan pikiran lebih segar. Nah, pagi ini cocok tuh di halaman rumah atau di ruas jalan utama, dan lakukan ini 30 menit. Setelahnya siapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja dengan planning yang sudah ada. Pasti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan jangan lupa untuk buat target harian, susun daftar prioritas tugas ya, agar pekerjaan kita lebih terarah. Oh iya, dari jam 5 ke jam 6 ini saya lakukan. Jam 6 ke jam 7 ini yang saya lakukan. Jam 7 sampai jam 9 ini yang saya lakukan. Jangan sampai dari waktu pagi itu sampai siang kita cuman scroll handphone ya, berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mubazir namanya, tapi saya yakin Anda lebih memahami ya diri Anda, jadi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional.
3: Berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkap yang disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, untuk agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan kepada hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
13: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
14: Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
13: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
14: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau kerbau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus dua urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
15: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
16: tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
15: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
14: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Debbie Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elviana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik, tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
19: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
18: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohe Yang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda mendengar. 26 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Saja kita berbagi informasi pagi ini. Nanti juga saya mengundang Anda bergabung di line telepon kami 21462 atau di 081354958.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada. Satu informasi ini kami baru dapatkan dari tim SAR Koordinator Pos SAR Tual, memberikan informasi tentang misi penyelamatan yang dilakukan. Dua nelayan ditemukan dalam kondisi selamat sekitar pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur kemarin, lalu dievakuasi menuju Desa 6 Kota Tual untuk diserahkan ke pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Tual Masli Ulat memberikan informasi kondisi membahayakan jiwa manusia diterima pihaknya pada pukul 8.40 menit waktu Indonesia Timur, dan laporan awal disampaikan oleh seorang warga bernama Arjan yang menginformasikan adanya dua nelayan meminta bantuan SAR akibat kerusakan mesin motor tempel saat berada di tengah laut. Dan alhamdulillah tim SAR sudah menemukan dua nelayan tersebut dan dikembalikan ke keluarga. Dua nelayan asal Kota Tual selamat dievakuasi tim SAR setelah longboat rusak di perairan Pulau Bayer, Kota Tual.
1: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar di tengah gempuran alat penangkapan ikan modern yang berisiko merusak lingkungan para nelayan di pesisir Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Sebagian besar kini beralih ke kearifan lokal alat tangkap tradisional bubu yang dulunya menjadi andalan nenek moyang, kini tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, tapi juga dipilih sebagai cara terbaik untuk menjaga dan merawat kelestarian terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut. Di perairan yang indah dengan hamparan karang yang berwarna-warni, para nelayan terlihat sibuk menurunkan dan mengangkut bubu dari atas perahu kecil, bubu yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan atau kawat ram. Ini harus berbentuk seperti keranjang ya. Cara kerjanya sangat sederhana namun cerdas. Ikan ini akan masuk ke dalamnya tertarik karena umpan yang sengaja diletakkan dalam bubu tersebut, namun sulit untuk keluar. Ya, keunggulan utama dari alat ini hanya diletakkan di cela-cela karang tanpa menyeret atau menggaruk atau menghancurkan struktur terumbu karang itu sendiri. Dan luar biasa, untuk saat ini kebanyakan warga pesisir atau para nelayan di Hoyo-Hoyo yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual banyak yang sudah beralih menangkap ikan menggunakan bubu. Tentu bukan satu atau dua ya, yang pasti di atas 10, 15 sampai 20. Kita sempat berjumpa dengan beberapa nelayan tradisional yang ada di beberapa hoi di wilayah kecamatan Kecil Barat yang sekarang ini mereka beralih menangkap ikan untuk dikonsumsi dan bahkan untuk dijual dengan menggunakan bubu, dan itu dari hasil anyaman atau buatan sendiri. Ini harus kita dukung ya, melestarikan lingkungan dengan menangkap ikan menggunakan bubu. Anda bagaimana pendengar? Masih menggunakan bom? Sudah 2026 jangan lagi ya menangkap ikan dengan bom atau cara lain yang bisa merusak terumbu karang yang pada akhirnya kita juga yang menanggung akibatnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan keterangan jika koperasi desa merah putih kalau sudah berjalan, maka penyebaran bisnis minimarket harus di stop. Hal tersebut disampaikan saat sedang rapat dengan Komisi 5 DPR di gedung DPRD pada beberapa waktu yang lalu, dan yang menegaskan pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa demi menekankan minimarket sudah terlalu merajalela dan bahkan bisa menjadi ancaman untuk koperasi desa merah putih. Dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berharap ini bisa dijalankan agar koperasi desa merah putih bisa beroperasi dengan baik. Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda. Tetap dengarkan kami, beberapa informasi menarik masih akan kami sajikan untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak, beta ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
2: Ada deh, ini hadiahnya Mama.
1: Wow, emas, ini untuk investasi Bapak.
2: Hah? Investasi?
1: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
2: Oh, begitu. Oke.
1: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia, Tuala masih setia menemani Anda. Sudah menikah 18, bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Selamat memulai aktivitas Anda. Anda yang sudah tiba di tempat kerja, semoga hari ini menyenangkan. Dan kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda di pagi ini. Kami informasikan nanti ada Jaksa Menyapa, kami hadirkan untuk Anda pada jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda nanti bergabung bersama kami di line telepon 21462 atau di 081354958875. Pendengar Pro 1, di manapun Anda berada, program MBG yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil, ternyata membawa dampak positif yang besar bagi sektor pertanian lokal. Kebutuhan pasokan buah-buahan segar dan berkualitas dalam jumlah besar ini membuat pemerintah daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi para petani lokal untuk menjadi pemasok utama. Hal ini membuat kapasitas yang besar dalam permintaan, sehingga harga jual ya, atau semangat dari para petani sangat kelihatan sekali besar untuk mengolah pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Ada salah seorang petani yang kami temui, petani semangka yang lahannya kini semakin luas berkat program MBG, mengaku bahwa dulu ia ragu untuk menanam semangka apalagi dalam skala yang besar karena harga buah seringkali bergejolak di pasar dan itu juga sulit dicari ya. Namun sejak ada jaminan penyerapan hasil panen untuk kebutuhan program MBG, pandangannya berubah total dan kini ia bersama dengan keluarganya dan bahkan dengan beberapa rekan-rekannya melebarkan sayap dalam dunia pertanian, yaitu menanam semangka yang mana setiap hari dibeli dan diberikan kepada para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Peningaran

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Masih setia menemani Anda pendengar dengan sajian informasi ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tual di manapun Anda berada, untuk hari ini aktivitas ramai lancar ya di pasar, dan besok adalah hari raya Idul Kurban. Kita tahu kesibukan meningkat mulai dari hari ini, dan besok ada sebagian tempat penjualan ini libur atau ditutup, jadi kebutuhan warga meningkat, maka warga sengaja melengkapi kebutuhannya di hari ini. Untuk harga sembako dan juga harga kebutuhan pokok lainnya meningkat ya. Untuk harga wortel kentang ini naik kisaran 1000 dari harga awal. Ada yang sangat terasa sekali, yaitu harga cabai atau lombok ya. Untuk beberapa tempat ini dijual per tumpuk itu 10.000, yang awalnya 5.000 kita bisa dapatkan cabai segar, tapi untuk saat ini dibanderol dengan harga Rp10.000. Iya, lalu kita di wilayah timur, khusus di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara, memang kita tidak bisa dipisahkan dengan ikan ya. Di hari apapun, hari besar apapun itu pasti ikan, karena kita sudah dibiasakan mengkonsumsi ikan. Tapi karena cuaca yang kurang bersahabat beberapa hari terakhir ini, kegiatan penangkapan ikan sempat tertunda, atau bahkan ada nelayan yang tidak melakukan penangkapan sama sekali. Hasilnya harga ikan di pasar ya lumayan, tapi kalau tidak dibeli ya, ini pasti kita tidak akan makan seharian. Jadi walaupun harganya mahal, tapi pasti kita akan membelinya. Dua hari ya kita sempat berburu ikan di pasar Langgur lebih khusus. Memang harganya masih sama dengan beberapa hari yang lalu, tapi volume ikannya memang tidak sama. 20.000 kita masih bisa mendapatkan ikan yang segar, tapi volumenya memang turun. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini kebetulan ya, Bapak Hamid di pasar Langgur, untuk harga ikan walaupun besok adalah hari raya Idul Adha, banyak daging ya, daging kurban baik sapi maupun kambing, tapi ikan tetap menjadi nomor satu karena sudah terbiasa. Jadi harga ikan untuk saat ini bisa dijangkau, tapi volumenya tidak sama. Memang ya, karena cuaca beberapa hari terakhir ini jadi memaksakan para pedagang ikan untuk memperhatikan harga ikan dan juga volume ikan itu sendiri. Tapi kita harapkan dalam waktu dekat ini harga ikan kembali normal. Tentu kita harapkan ikan yang kita dapatkan juga berkualitas ya, berkualitas. Jangan sampai harganya sudah mahal tapi tidak berkualitas, mungkin sudah disimpan atau menggunakan bahan pengawet lain. Tapi alhamdulillah sampai saat ini baik di

0: Iya, kalau di wilayah Kebesar atau Dobo ya pasti ini sudah musim, sudah banyak sekali juga yang memposting bagaimana kaviar ini sudah mulai musim, tapi di pusat kota sampai sekarang belum ya. Palingnya dibanderol dengan harga 100.000 atau 150.000 per tumpuk ya. Per tumpuk itu bisa untuk dikonsumsi 3 atau 4 orang, tapi hanya dalam 1 hari. Barang langka ceritanya ini ya. Tapi kalau di Dobo, untuk Anda yang sudah menikmati kaviar, boleh memberikan informasi bagaimana harga kaviar yang ada di sana. Kalau kita saat ini belum dijual ya, belum dijual, hanya untuk konsumsi pribadi, itu di Kebesar Selatan, lalu di Kebesar Utara Timur. Di Hoirenan setiap hari warga, alhamdulillah, puji Tuhan, ada anugerah yang luar biasa, jadi sudah bisa mendapatkan kaviar dan bisa menikmatinya secara langsung.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Saudara pendengar, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau untuk hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Ini mencakup ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan gizi, dan stabilitas pasokan. Kali ini kami mengajak Anda berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tual untuk menilik kebun sayur hidroponik yang dikelola langsung warga binaan setempat. Pertama-tama, kita akan menemui Kepala Lapas kelas 2B Tual, Bapak Nurholis Nur. Menurut Pak Nurholis, kebun lapas ini khusus menanam sayur mayur dalam beberapa varian. Dengan lahan yang terbatas, pihaknya membagi dua lahan untuk penanaman di tanah dan cara hidroponik.
1: Katong di sini kan cuma sayur yang katong produksi itu sawi, kangkung, sama bayam putih. Nah, sekarang katong lagi proses hidroponik mengenai dengan salada. Itu katong baru memulai salada itu lewat hidroponik. Itu ada kurang lebih 12 pipa. Hidroponik itu kita sudah siap dan yang satu tempat sudah kita tanam dari kemarin. Nah, nanti insya Allah hari ini kita tanam lagi satu bedengan lagi untuk hidroponik. Kalau selada mungkin kita jual di luar dari lapas karena untuk selada harganya agak lumayan tinggi.
0: Nurholis menambahkan, kebun ketahanan pangan ini sudah ada sejak 2 tahun lalu, bukan baru saja dilaksanakan. Ini juga bentuk pembinaan kepada warga binaan agar bisa berdikari nantinya setelah menyelesaikan masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.
1: Sebelumnya kita ketahanan pangan sudah dilaksanakan, sebelum perintah presiden itu sudah 2 tahun lalu atau memang sudah lama. Untuk lahan-lahan tidur yang ada di UPT, kita manfaatkan lahan itu untuk buat tanam apa saja yang bisa kita tanam.
0: Sementara untuk kendala yang dihadapi, menurut Nurholis, hanya pada tanah yang ada di kawasan lapas. Dikarenakan tanah di sekitar lapas berbatu, maka pihaknya membeli tanah dari luar agar mempersubur lahan pertanian.
1: Kalau kita di sini, di lahan di lapas ini, mungkin tantangannya karena masalah tanah. Tanah itu kita beli dari luar. Karena kita di sini tanahnya kurang bagus, karena dia batu. Jadi kita tanam sayur ini, makanya kita drop tanahnya dari luar. Kita beli tanah dari luar, baru kita bisa tanam sayur.
0: Kunjungan kami kali ini lebih memfokuskan pada teknik hidroponik yang dijalankan pada pertanian kecil di lapas kelas 2B Tual. Hidroponik sendiri adalah metode budidaya menanam tanaman tanpa tanah yang memanfaatkan larutan nutrisi berbasis air sebagai pengganti media tanah untuk memberikan nutrisi, oksigen, dan hidrasi. Teknik ini menggunakan media tanam inert seperti sabut kelapa, perlit, atau vermikulit. Dan sangat efisien untuk lahan terbatas, juga menghemat air serta menghasilkan panen yang lebih bersih. Saudara pendengar, beberapa poin penting mengenai hidroponik yang disampaikan oleh salah satu warga binaan, Ongen Kabalmai, yakni prinsip dasar.
2: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.
3: Secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
4: Mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.